dari The Times, dokter ular sangat terkenal akan bisanya yang mematikan dan mampu melumpuhkan manusia. Punya sepasang taring tajam, bisa ular mampu mengalir ke dalam tubuh dengan

tetap berbahaya, yaitu gigi setajam silat. Dengan gigi tersebut, ular kukri bisa menyayat daging kodok, kadal, bahkan ia juga bisa merobek cangkang telur. Laman Thailand Snack.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2. No matter what.

Hejo Rock and Roll teman Pro 2 dari Art Rock ya, sudah dihadirkan untuk kalian. Dan kita masih mengenali teman Pro 2, ada ular stiletto memiliki taring bisa yang mencuat dari mulut. Lansir dari African Snake Bite Institute, teman Pro 2 ular stiletto yang berasal dari genus Atractapis teman Pro 2 ini merupakan salah satu tersangka dari banyaknya gigitan ular berbisa yang terjadi di musim panas di wilayah Afrika. Ukuran kecil, sifat yang tidak agresif, dan kemampuan kamuflasenya yang baik membuat ular ini sulit diidentifikasi. Banyak orang yang tak sengaja teman Pro 2 menginjak, menyentuh, atau menyenggol ular ini dan akhirnya digigit teman Pro 2. Sangat khas dengan taringnya ya, biasanya

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan

Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Informasi pertama, konversasi laut berbasis budaya Muro terus diperkuat. Program pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem Muro. Program tersebut dijalankan oleh Plan Internasional Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera Baru sebagai mitra lokal. Program ini mendapat dukungan pendanaan dari Global ABA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut menggabungkan nilai budaya lokal dengan upaya menjaga ekosistem laut. Informasi selanjutnya, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Marsianus Tonda, bersama anak-anak Serikat Kepausan, anak misioner dan jaringan pemuda altar Paroki Santo Martinus Ruwureke menanam ratusan bibit di lahan stasi Santo Petrus Lokoboko, Kecamatan Dona pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari camping misioner yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 dengan mengusung tema Merawat Bumi. Informasi terakhir, Kodim 1624 Flores Timur turut mendukung pelaksanaan nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tim nasional Prancis melawan Maroko di Taman Herman Fernandez pada Jumat 10 Juli 2026. Kehadiran personel TNI bertujuan memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Info Pro 2.

0: Yuk ikuti Santai Siang bersama Pro 2. Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2, ada beberapa lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita. Siapa tahu ada lagu yang serak sama kamu nih, lagu yang kamu suka nih teman Pro 2. Lagu dari Indonesia ada Ikro dari Raum Laude, Rabun Jauhnya Bernadia, Malu-Malu Dia, Fitri Indakus. Ada Seribu Kalinya Gea Indrawari, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. 2001 Kali Adrian Khalif, Teh Hijaunya Tulus, lagu baru nih. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas, Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika, dan featuring Ari Lesmana. Dan terakhirnya ada lagu Kenangan dari Wijaya Aktis. Selain itu ada international song nih. Yang pertama ada I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Yang kedua ada Folded-nya Kelani. Durutan ketiga ada Man I Need dari Olivia Dan. Yang keempat ada Die On This Hill dari Sienna Spiro. Kemudian ada Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Be Here, Ella Langley, Wet Kiss-nya Dominic Feig. Dracula-nya Tame Impala. In Your Eyes ya, In Your Eyes, kok Eyes ya? In Your Eyes dari Alesso featuring One Republic. Dan ada Didn't dari Red B. Kalau international song ini banyak lagu baru ya teman-teman Pro 2, lagu-lagu yang mungkin kamu dengarkan di sosial media kamu, di TikTok or YouTube or Instagram ya. Ini mungkin bisa kamu request sekarang juga teman-teman Pro 2, spesial di Pro 2 Hitlist ya. Buat kamu semua yang sedang beraktivitas, semoga lagu-lagu ini bisa menemani kamu yang lagi kerja, kuliah, yang di perjalanan, atau bahkan lagu ini buat someone special nih kamu dedikasikan. Asik, dedikasikan juga kayak terlalu formal ya teman-teman Pro 2. Langsung aja gabung bareng Priska ya teman-teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist, lagu-lagu yang Priska spill barusan. Siapa tahu kamu enjoy dengan lagunya, suka sama lagunya ya teman Pro 2. Bisa kirim requestannya, salam-salamnya untuk orang-orang yang mau kamu salami ya, ataupun juga mau cerita curcol, curhat tipis ya bareng Priska. Boleh sekali teman Pro 2 seperti biasa di line WhatsApp kita 082147650422, atau bisa DM kita juga di Pro 2 FM ND. Dan nanti ya, selain Pro 2 Hitlist, kita akan temani kamu untuk ngobrol dengan narasumber sumber kita yang kece abis ya. Ini anak muda cantik, passionnya tuh di beauty, grow and glow teman Pro 2. Nanti di pukul 12.30 akan ada muda kreatif, sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kita fokusnya tuh ke kecantikan. Kecantikan apa nanti baru kita spill teman Pro 2.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi

0: Which is itu adalah kakak jauh saya ya. Masih keluarga juga sama saya, teman Pro 2. Tapi lagu ini sangat amat hits ya, teman Pro 2. Oh, Oma saya real telepon. Nah, ini Oma, minta maaf Oma, nanti saya coba gabung lagi Oma. Saya terlockout dari WA-nya Oma biar bisa ini bisa menerima teleponnya Oma. Halo Oma. Halo Oma.
1: Nona Priska.
0: Selamat siang menjelang pagi menjelang siang. Salam Oma.
1: Pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang Oma Seril. Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan baik. Sehat.
0: Oke, Oma lagi di
1: bagaimana kios? Kabar sebaliknya?
0: Saya baik sekali Oma. Puji Tuhan baik sekali. Oma lagi di kios Oma.
1: Iya, Oma lagi di kios.
0: Oma mau request lagu apa?
1: Yang punya Tulus tadi itu judulnya apa?
0: Teh Hijau Oma, ini lagu bagus sekali, lagu yang lagi hits Oma.
1: Iya, justru itu tadi, saya kira judulnya yang lain, jadi saya mau minta itu, Teh Hijau itu.
0: Teh Hijau benar Oma, ini lagu orang lagi denger-dengarkan Oma sekarang ini lagi.
1: Iya, karena Oma sudah gagal tadi pagi yang telepon tidak diangkat dari Bung Dodi.
0: Oh, Bung Dodi mungkin tidak lihat notifikasi dari Oma Seril, maaf ya
1: Oma. Akhirnya Oma mau bilang ay siang dulu baru sambung Oma, tetap saja minta lagu Teh Hijau itu.
0: Siap Oma, lagu Teh Hijau Tulus. Oma mau kirim salam buat siapa nih siang ini?
1: Yang pertama untuk Nona Priska bersama operatornya lagi bertugas. Selamat siang, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Yang lainnya untuk Nona Trinitas, Nona Titi, untuk Bang Dodi juga, untuk Bung Franky, Bung Riki, semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini. Semua-semuanya ucapannya selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas.
0: Oke, Oma juga selamat beraktivitas, semangat selalu ya Oma.
1: Iya, otomatis Oma tuh tetap semangat terus dari pagi sampai malam.
0: Oma jangan lupa jaga kesehatannya karena cuacanya ini tidak
1: aman, aman.
0: Karena siang ini panas tapi malamnya dingin sekali. Jadi
1: aman untuk Oma. Oma selalu jaga kesehatan.
0: Oma, terima kasih banyak Oma. Kan Priska putarkan lagu requestan Oma sih ya Oma.
1: Iya, oke, terima kasih.
0: Oke deh. Nah, nih teman Pro 2, Oma Seril sudah request lagu dari Tulus dari judulnya Teh Hijau, lagu yang saat ini lagi didengarkan sekali oleh teman-temanku ya, yang saat ini lagi fokus dengan karirnya or pendidikannya atau lagi mencintai dirinya sendiri. Ini cocok sekali lagu ini untuk didengarkan ya teman Pro 2. Oke, kita akan putarkan pertama nih requestan dari kakak Anita Zayang dulu, Came Like a Blow dengan Havana.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Teman terbaik.

0: keren sekali ya lagu dari Indakus featuring dia dengan Malu-Malu. Tapi kamu jangan malu-malu untuk gabung ya sama Pro 2 untuk request bareng Priska, spesial di Pro 2 Hitlist. Dan ini panjang perjalanannya nih. Oh, ada Bung Yeri yang telpon kita ya di pagi hari ini. Kita coba call back alias telpon kembali kepada Bung Yeri. Halo, selamat pagi menjelang siang Bung Yeri.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Halo Bung Yeri, akhirnya kita bersua lagi ya di udara.
1: Kita Puputka ini.
0: Priska keluargamu Bung Yeri.
1: Priska.
0: Bung Yeri, ini sama Priska. Apakah suara saya mirip Kak Puput?
1: Iya, saya dengar kayak apa suara macam ya hampir mirip sih kalau menurut saya.
0: Menurut Bung Yeri suara saya mirip Kak Puput. Bung Yeri, bagaimana kabarnya di pagi menjelang siang hari Selasa ini?
1: Baik.
0: Di situ dingin atau?
1: Biasa kalau di labcast.
0: Saya kira kalau di labcast tuh lebih dingin. Soalnya di Ende ini dingin sekali Bung Yeri malam-malam.
1: Iya. Di kalau di situ Ende sudah dingin berarti di sini ya tahu sendirilah.
0: Yes, lebih dingin lagi. Bung Yeri mau request lagu apa?
1: Oh, sudah mulai kah ini?
0: Iya, ini sudah mulai. Mau request lagu apa?
1: Ini saya pikir tuh biasanya jam 11, ini baru setengah 11 ini sudah mulai ya, tumben.
0: Sudah mulai dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh.
0: Yes, Senin sampai Jumat.
1: Coba saya telepon dari tadi, bye.
0: Iya, Bung Yeri kiranya jam 11, jadi kalau Senin sampai Jumat.
1: Iya kan, biasa kan yang kemarin-kemarin kan jam 11 juga mulai, makanya saya tahu jam 11.
0: Yes, kemarin kan kita relay, sekarang relaynya pindah ke malam, jadi siangnya jam 10.
1: Apa, pindah ke malam maksudnya?
0: Pindah ke malam ada program relaynya Pro 2 FM Jakarta itu, ya musik juga, tapi dipindahkan ke malam, biasanya kan siang. Sekarang program itu di malam hari, Bung Yeri. Makanya sekarang mulainya tuh di jam 10.
1: Oh.
0: Ya, seperti itu. Bung Yeri, mau request lagu apa?
1: Kalau bisa ini lah, saya request lagu mancanegara, Kak. Yang berjudul You Raise Me Up.
0: You Raise Me Up, lagunya siapa?
1: Cari saja di situ, culis saja judul You Raise Me Up. Nanti penyanyinya, saya agak lupa-lupa sih. Saya senang sekali lagu itu.
0: Soalnya kalau You Raise Me Up ini ada dari Westlife dan dari Joe Groban.
1: Pokoknya putar salah satu, pokoknya putar saja yang lagu You Raise Me Up. Penyanyinya sembarang saja, yang penting lagunya You Raise Me Up.
0: Mau kirim salam?
1: Priska dengan siapa hari ini operatornya?
0: Saya operator ini lagi sama Kak Rindo.
1: Oke lah, kalau gitu salamnya spesial kan buat Priska bersama Kak Rindo. Selamat bertugas, kalian berdua tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa pulangnya hati-hati ya Priska.
0: Siap.
1: Yang lainnya ada Oma Ceril, Ibu Anawa, Bunda Imadi, Omere, Sipri, Ibu Awai, dan seluruh pendengar setiap yang lagi mantau Pro 2 RRIND dengan ucapan selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita selalu dihibur oleh lagu-lagu Pro 2 RRIND.
0: Oke, amin. Semoga ya Bung Yeri.
1: Lagunya sudah terposisikan ya.
0: Sudah Bung Yeri, sudah aman.
1: Oh ya, berarti yang permisi saya tanya, yang gabung pasti sudah banyak nih kalau soalnya dari tadi ini.
0: Iya, lumayan. Baru tadi Oma Seril, terus ada Kakak Anita Zayang. Dan ini ketiga baru Bung Yeri. Soalnya ini sampai jam 12 Bung Yeri, perjalanannya panjang. Siapa tahu ada temannya Bung Yeri mau request lagu, silakan. Masih ada lagu-lagu mancanegara pun.
1: Oma Ceril pasti pakai telepon atau pakai chat Oma Cerilnya?
0: Pakai telepon tadi baru.
1: Oh iya, biasa. Yes. Oke lah, sekian dulu ya Priska.
0: Oke, Bung Yeri, terima kasih banyak. Selamat siang. Oke, teman Pro 2, kita akan putarkan requestan dari Bung Yeri ya dengan judul You Raise Me Up. Tapi kita masih tunggu teman Pro 2 untuk gabung sama kita di 082-147-650-4422. Kalau mau call juga boleh teman Pro 2 seperti Bung Yeri dan Oma Cheryl tadi barusan. Jadi buat kamu yang mau request lagu, silakan mampir dan gabung di Pro 2 Hitlist.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRIND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Barusan kita diajak bergalau ria ya bareng Sienna Spero dengan Die on This Hill. Lagu sangat amat bagus ini teman-teman berdua, yang kalau kita dengarkan ya, dari setiap kata-katanya tuh merepresentasikan pilihan sadar untuk tetap bertahan dan setia dengan satu orang. Meskipun secara logikanya kamu tahu nih bahwa hubungan kamu tuh menyakitkan dan mungkin tidak akan berakhir bahagia atau teman berdua. But istilah die on this hill alias mati di bukit ini tuh merujuk pada sikap keras kepala seseorang untuk tidak menyerah nih terhadap sesuatu, even itu tentang percintaan atau pengorbanan, terlepas dari apakah hal ini layak atau tidak untuk diperjuangkan tuh. Aduh, berat nih. Sudah dulu kita bergaloria bareng Sienna. Nah, kita nih beralih ke requestan teman berdua. Ada dari someone yang katanya mau request lagu dari Tame Impala, judulnya Dracula. Nah, ini beatnya lumayan bagus ya teman berdua, kencang juga. Lucu juga ya, judulnya Dracula. Di zaman, di era ini ada orang yang menciptakan lagu judulnya Dracula. Oke, akan kita putarkan. Tapi masih tunggu kamu untuk gabung. Masih ada 1 jam lagi menuju muda kreatif ya teman berdua. Spesial buat kamu di line WhatsApp kita 082-147-650-422. So here we go, Tame Impala dengan Dracula.

paling gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Lagu barusan dari Dominic Fike dengan White Keys. Nah ini bagus sekali lagu untuk kita seru-seruan. Kayak lagu itu sering dipakai jadi soundtrack kalau orang mau OOTD-an. Kayak taruh HP-nya, terus putar lagu Dominic Fike ini. Terus melakukan apa namanya, outfit-nya, mau memamerkan outfit-nya tuh biasanya pakai lagu ini. Lucu ya teman Pro 2. Dan kita tetap tunggu kamu untuk gabung ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 nanti ya teman Pro 2. Dan di sore siang hari ini tuh kita lagi ramai sekali teman Pro 2. Saya ditemani oleh banyak sekali orang ya di saat ini ya. Ada Keanu Wong, ada Charlie, ada Kak Anita, ada Kak Rasna, ada Kak Kenai, dan juga ada Kak Rindo ya, yang sangat amat tampan rupawan ini. Jauh dari kemarin tuh tidak terdengar suaranya, penampakannya juga penampakan. Orangnya juga saya tidak melihat karena baru selesai cuti. Biasanya kalau orang selesai cuti tuh happy always ya teman Pro 2 orang ini ya. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan sebongkah berlian dari Medan itu? Kita harus tagih setelah ini teman Pro 2.

Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Wijaya Aktis dengan lagu Kenangan. Ini lagu terbarunya Wijaya Aktis ya teman-teman Pro 2. Ada lagu yang sangat amat saya suka. Kemarin tuh saya sering dengarkan lagunya Wijaya Aktis tuh judulnya Cukup Dewasa dan Bulan Bintang Garis Melintang. Nah itu aduh itu sangat amat saya sekali teman-teman Pro 2. Lagu yang mewakili perasaan saya juga. Nah ini ada requestan masuk lagi nih. Saya senang nih kalau banyak yang gabung sama kita ya. Dari kakak Echa katanya, selamat siang Kak Priska dan juga teman-teman Pro 2. Saya mau request lagu dari Olivia Rodrigo judulnya Drop Dead untuk teman-teman saya lagi kerja skripsi. Doakan semoga lancar ya Kakak sampai akhirnya lulus nanti. Oke Kak Echa, semangat selalu. Kayaknya tuh orang yang sedang mengerjakan skripsinya ini sangat membutuhkan hiburan ya. Contohnya kayak Echa ini barusan ya. Karena memang pening sekali kepala kita ya kalau kita mengerjakan tugas akhir itu dengan banyak sekali hambatan, banyak tantangannya ya. Tapi semoga Kak Echa bisa lebih rileks ya dan lebih slow down lagi Kak Echa. Semoga lancar untuk skripsi sampai akhirnya lulus nanti. Kita putarkan Olivia Rodrigo dengan Drop Dead special di Pre 2 Hitlist.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk. Teman terbaik.

Dengar kata Hindia, menarilah dengan bayanganmu sendiri, teman Pro 2. So, apapun pilihan kamu yang harus kamu hadapi, itu adalah pure dari hasil berpikir kamu, dari apa yang kamu rasakan. Jadi setiap pilihan, setiap langkah yang kamu tentukan itu adalah tanggung jawabnya kamu ya, teman Pro 2. Oke, kalau orang mau kasih kamu sekadar masukan, saran, tapi semuanya kembali kepada kamu, teman Pro 2. Kamu yang menentukan mata airmu sendiri. Oke deh, thank you buat semua teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita spesial di Pro 2 Hit List di hari Selasa ini ya.

Pro 2 tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita, Perawan Maria, lewat doa Angelus.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Well, tidak well, welcome di Muda Kreatif. Nah, ini teman produser spesial di hari Selasa, plus kamar mandi kamu spesial juga. Kita obrolkan tentang sesuatu yang cukup relate dengan gadis-gadis, dengan cewek-cewek cantik ya. Dan sekarang tuh bisnis sudah tidak melulu soal buka toko ataupun tentang punya modal besar dulu. Jadi banyak anak muda yang justru berani mulai dari hobi, dari passion, terus pelan-pelan berubah, berkembang jadi usaha yang makin keren tuh. Nah, salah satunya nih di dunia beauty ya, di dunia kecantikan. Kelihatannya ya cuman soal make up atau skincare atau hair treatment. Padahal di balik itu ada cerita tentang bagaimana kita membangun sebuah brand, bagaimana atur tim, bagaimana bangun salon kecantikan di kota Ende ini yang semakin maju ini terkait bisnisnya, sampai bagaimana caranya bikin pelanggan tuh betah nih sama bisnis kita. Dan di siang hari ini kita akan ngobrol ya, bukan cuman

Ini conversation yang kayaknya untuk kamu sekali teman-teman berdua, ini nyetrum buat kamu. Jadi nanti ya di pukul 12.30 kamu bisa gabung ya di YouTube kita RRIND teman-teman berdua. Juga kamu bisa tanya-tanya di WhatsApp kita 0821476504422. Kita akan santai tapi kita kasih kamu ilmu yang bumbunya pas buat kamu. Apalagi untuk cewek-cewek yang bingung nih bagaimana cara merawat rambutnya, yang sehat tuh seperti apa, kulitnya, wajahnya. Ingat ya, kecantikan tuh bukan cuma dari wajah saya tapi juga dari badannya, rambutnya juga. Yang lebih penting apa? Dari hatinya teman-teman produa. Oke deh, sembari kita menunggu waktu untuk ngobrol bersama teman kita ya, narasumber kita di Muda Kreatif, kita kasih kamu beberapa lagu ini untuk menemani waktu siang hari kamu nih teman-teman produa, yang mungkin lagi struggle dengan kerjaan ataupun juga lagi memikirkan kenapa chat saya tidak dibalas nih di siang hari ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Produ RRI ND, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, Matt Chiang ya, buat teman Produ yang mendengarkan siaran kita spesial di Muda Kreatif. Tadi sebelum kita mulai ya Muda Kreatif, Friska sempat spill tipis bahwa di siang hari ini kita akan ngobrol seputar beauty. Ini beauty seperti apa? Kita di siang hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kita yang ini kompeten, cantik orangnya. Oh, ada suara yang muncul ya teman Produ. Ada Kak Sherly, halo, selamat siang kakak.
3: Halo Friska. Iya.
2: Kak Sherly, bagaimana kabarnya di siang hari ini?
3: Puji Tuhan baik. Friska, apa kabar?
2: Puji Tuhan juga baik.
3: Amin.
2: Kenapa sedikit gugup ya?
3: Saya juga ya.
2: Kita jangan sampai gugup ya. Kak Sherly ini adalah owner dari Sherly Salon.
3: Iya, betul.
2: Di mana tempatnya tuh ada di Jalan
3: Melati. Iya, Melati atas.
2: Melati atas, tapi masuk lorong lagi.
3: Masuk gang sedikit,
2: yes.
3: Langsung muncul salonnya. Tapi okay, kalau dari bawah itu bisa dilihat. Dia tuh pasnya di sebelah bawah kantor Camat Enda Tengah itu.
2: Kantor Camat Enda Tengah.
3: Nanti geser ke bawah sedikit. Langsung masuk gang itu langsung ketemu salon.
2: Salon.
3: Yes.
2: Dari namanya sangat love herself ya, yeah. Cintai dirinya sendiri.
3: Harus.
2: Ya Sherly, kita juga mau ngobrol ya tentang bisnis kakak yang sudah berjalan mungkin hampir sekitar setahun ya.
3: Iya. Yeah.
2: Kita sempat spill bahwa di bulan Desember nanti setahun.
3: Iya, yeah, kita akan genap satu tahun.
2: Dengan tema kita Glow and Grow, Kak Sherly. Dengan banyaknya usaha bisnis di kota Indah ini, kenapa akhirnya Kak Sherly tuh mau untuk bangun bisnisnya tuh di kecantikan tuh? Apakah ada yang memotivasi kakak? Apakah ada perjalanannya dulu mungkin sampai akhirnya bikin salon kita?
3: Kalau sampai akhirnya ada di titik sekarang, yeah, mungkin karena dari dulu dari kecil mungkin suka. Suka sama make up, terus iya yang centil-centil. Suka make up, suka rambut, jadi mungkin hobi.
2: Okay.
3: Dari hobi mungkin jadi kayaknya daripada hanya sekedar hobi, mungkin bisa disalurkan ke teman-teman yang lain. Okay. Jadi kakak mulai ambil kursus dulu. Kakak kursus dulu, kursus rambut. Kursus ini make up juga, jadi kakak rasa bisa buka salon dulu deh. Okay. Jadi bulan bisa tahun 2025 Desember.
2: Nah ini Kak Sherly langsung buka salonnya itu tuh dengan tempatnya atau kakak istilahnya apa ya, kayak ke orangnya gitu? Apa istilahnya kecantikan tuh ada istilahnya tuh yang belum ada tempatnya langsung, atau kakak langsung buka dengan tempatnya gitu?
3: Awal-awal itu kakak dari teman-teman dulu. Teman-teman terdekat dulu, keluarga, terus ini sering boleh dong make up begitu. Akhirnya kakak make up, buat rambut. Terus kakak memutuskan kursus dulu habis itu untuk menambah ilmu. Terus kakak cari tempat baru kakak langsung buka salon. Okay. Gitu.
2: Jadi ini tempatnya juga di kediamannya kakak?
3: Bersampingan rumah langsung, 5 langkah. Iya.
2: Kalau boleh tahu berapa lama kemarin ambil kursusnya dan apa saja mungkin hal-hal yang mungkin bisa di-spill sama teman Pro 2 yang mau juga untuk kursus nih, suka sama kecantikan, mau coba untuk kursus tuh apa saja hal-hal yang kakak dapatkan begitu?
3: Kebetulan Kak Sherly kursusnya itu 3 bulan, lama ya, lumayan.
2: Lumayan ya 3 bulan.
3: 3 bulan itu Kak Sherly kursus rambut, gunting, terus treatment-treatment rambut gitu, itu paling diajarkan secara detail.
2: Okay.
3: Jadi bukan cuma gunting, itu ada tekniknya. Kalau gunting itu ada tekniknya, gunting ini, gunting pendek, gunting bentuk, layer kayak gitu tuh pasti diajarkan.
2: Okay.
3: Terus kayak smoothing, ada beberapa smoothing, terus treatment, ada treatment masker, krim bath. Okay. Jadi secara diajarkan secara detail. Jadi buat teman-teman yang mau kursus juga, kayak sudah punya apa hobi begitu, mungkin kalau mau kursus itu pasti kalian lebih dapat banyak ilmu lagi. Jadi bisa dikasih tahu, jadi tidak hanya kalau apa masker, hanya masker saja, pasti ada cara-caranya untuk merawat rambut begitu.
2: Kalau fokusnya tuh Kak Shirley, untuk Shirley Salon sendiri tuh fokusnya tuh di perawatan apa tuh Kakak?
3: Kebetulan Shirley Salon awalnya Kakak buka rambut dulu. Rambut dari smoothing, masker, terus ini krim bat, ada masih banyak lagi ini. Kebetulan bulan ini Kakak juga ada mau buka nail art khusus ciwi-ciwi. Khusus ciwi-ciwi, iya langsung di spill. Jadi kemungkinan akhir bulan, kalau tidak pertengahan 20-an ini Kakak sudah buka nail art. Untuk yang lain-lain mungkin soon ya, pelan-pelan dulu dari Kakak, dari rambut ke nail art ke kuku. Mungkin kedepannya mungkin ada yang baru-baru lagi dari Shirley Salon. Ditunggu dulu ya.
2: Pelan-pelan.
3: Pasti.
2: Awalnya kan Kak Shirley cerita bahwa ke teman dulu, berarti review dari teman-teman tuh sangat menentukan hasil dari Kakak yang sekarang ini. Berarti awalnya dari review teman-teman itu, awalnya tuh tanggapan mereka tuh seperti apa Kakak? Ataukah memang sudah dari zaman sekolah Kakak sudah sering kayak catokan?
3: Iya.
2: Bagaimana tanggapan mereka?
3: Kebetulan mereka support system juga ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, mereka langsung ini kurang nih.
2: Oh.
3: Coba dulu yang lain begitu.
2: Kan, perasaannya dengan Shirley.
3: Biasanya kan
2: bagus. Jadi kita cewek bagus semuanya.
3: Iya, kadang biasanya kan
2: baik membangun.
3: Jadi mereka langsung kalau bagus, oh ya bagus. Kalau misalnya kurang, nanti belajar lagi deh pas kursus begitu.
2: Oh,
3: jadi
2: di sini
3: dikasih tahu. Begitu. Jadi Kakak juga tahu kurangnya di mana begitu. Jadi teman-teman itu biasanya langsung kalau Kakak cobain buat ini, buat alis contoh. Kayak buat alis.
2: Susah
3: itu buat alis tuh pas susah. Kakak juga awal-awalnya susah aja. Jadi
2: bisa buat alis kita, tapi kita tuh susah untuk buat alis orang.
3: Iya, betul. Jadi Kakak biasanya coba-coba sini Kakak buat alisnya dulu. Kayaknya ini kurang deh, ketebalan atau mungkin nah. Jadi Kakak terima masukan-masukan dari mereka, Kakak jadikan oh ya nanti Kakak harus belajar lagi begitu.
2: Ini menarik nih. Saya mau tanya tentang pengalamannya Kak Shirley. Pasti sudah banyak sekali customer yang berdatangan sampai dengan sekarang ini, setahun, hampir setahun ini berjalan Kakak. Kakak ingat tidak customer pertama yang Kakak layar itu bagian apa dan bagaimana tanggapan mereka begitu? Apakah ada yang berkesan? Biasanya kan kalau pertama kita buka kan pasti ada cerita.
3: Iya, pasti.
2: Apakah ada nih Kakak cerita yang bisa Kakak Shirley bagikan kepada teman kedua?
3: Kebetulan waktu itu kan Desember nih Kakak buka, jadi smoothing dong.
2: Langsung
3: Kakak langsung terima smoothing. Langsung memacu adrenalin.
2: Iya, iya.
3: Jadi Kakak terima smoothing pertama. Jadi awal-awalnya Kakak bilang aduh langsung smoothing nih, langsung pertama datang. Dia itu customer pertama Kakak gitu. Terus setelah Kakak smoothing, kan waktu itu Kakak masih sendiri kan, belum ada
2: temannya bantu.
3: Kakak punya karyawan juga belum ada kan. Waktu Kakak layan dia bilang, "Aduh bagus." katanya. Jadi kayak aduh kayaknya baru pertama kali ini apa menerapkan ilmu yang Kakak pelajari. Hasilnya apa customernya suka. Jadi kayak aduh jadi kayak semangat motivasi juga. Akhirnya berjalan terus sampai sekarang.
2: Awalnya langsung bagus.
3: Awalnya langsung bagus komennya. Jadi kayak percaya diri nih.
2: Percaya diri sudah ada. Dikasih nih kalau dari hair treatment menurut Kakak tuh apa kesalahan yang mungkin paling sering dilakukan oleh kita cewek-cewek nih Kakak? Apakah itu samponya ataupun juga cara kita masker atau krim bathnya yang mungkin sering sekali kita lakukan di rumah tuh Kak Shirley. Ini bisa edukasi juga buat teman produknya. Kesalahan untuk hair treatment.
3: Oh ya, hair treatment. Kalau hair treatment itu kalau masker, krim bat itu kan paling agak gampang ya, itu pasti sering dilakukan. Tapi kadang kesalahan-kesalahan yang seperti smoothing itu, kayak kan kadang smoothing itu kadang bisa sendiri di rumah kan. Orangnya biasa buat sendiri di rumah, tapi Mereka tidak tahu langkah-langkah yang sebenarnya tekniknya itu bagaimana. Jadi kadang ada beberapa customer juga yang ke salon itu ngeluhnya, saya habis smoothing sendiri nih kakak, hasilnya jelek nih, tidak seperti hasil di salon.
2: Sorry kakak, hasilnya jelek tuh apa yang salah, yang keliru itu bagian apanya yang keliru?
3: Paling nanti dikasar kayak gitu, rambutnya kayak putus-putus begitu, itu sering sekali datangnya mengeluhnya seperti itu. Itu biasanya tuh langkah-langkahnya salah kayak gitu. Jadi mungkin kalau mau smoothing usahakan ke salon saja, karena mungkin ilmunya yang kita ketahui sendiri di rumah kan tidak sama seperti ilmu yang profesional kan di salon kan. Jadi biasanya itu yang sering salah itu smoothing
2: di bagian
3: smoothing, kalau tidak di bagian warna. Itu di aja
2: pewarnaan. Kadang tuh kakak kalau kita warna di bagian atasnya
3: terlalu terang.
2: Saya pernah karena itu kayak gabut
3: ya.
2: Apakah Kak Sherly mulai dari hal seperti itu pernah mengalami kesalahan?
3: Iya, saya juga pernah kalau dulu-dulu waktu SMP SMA
2: mau coba
3: warna itu paling di atasnya terang, di bawahnya tidak terlalu terang, terang atasnya. Jadi semua itu setelah kakak mendalami ini semua, kakak jadi jadi langkah-langkahnya seperti ini begitu.
2: Ternyata ada tekniknya dan
3: ada tekniknya.
2: Meskipun produk yang kita gunakan
3: sama
2: salon, tapi tekniknya itu
3: tekniknya itu kayak penting untuk menentukan hasil akhirnya. Begitu. Kadang kan orang di ke salon tidak sama seperti hasil yang di rumah. Jadi buat teman-teman yang ada ide kepikiran nih mau buat sendiri, coba ke salon dulu daripada menyesal, penting langsung ke salon.
2: Biar yang lebih profesional tangannya.
3: Iya, betul.
2: Kak Sherly selama setahun ini berjalan nih kakak, tantangan yang kakak hadapi itu apa? Kayaknya Kak Sherly itu fun-fun saja karena mungkin kakak suka sama hal-hal berbau kecantikan. Tapi sebenarnya apa kakak yang kakak rasa tantangannya tuh? Apakah mungkin di cara kita bangun komunikasi dengan customer biar mereka datang lagi, ataukah mungkin di modelnya, ataukah strateginya mungkin yang sampai sekarang ini masih kakak pelajari begitu? Menurut kakak,
3: kalau untuk tantangan pasti ada. Tapi selama ini kakak jalannya fun, happy.
2: Happy saja kakak ya.
3: Karena hobi kan. Tapi kalau untuk tantangannya itu membangun kepercayaan juga. Itu. Jadi selain membangun kepercayaan, paling kita harus kasih kembang lagi kita punya salon toh, kayak ada hal baru apa yang kita harus ini pelajari supaya sama berkembang terus, tren-tren apa ya.
2: Biasanya tuh potong rambut kan kakak, terus Korean style.
3: Iya, jadi kita itu tantangan juga, kayak kita juga tidak hanya stuck di satu ilmu saja. Kita harus kasih kembang kita punya ilmu ke ilmu-ilmu yang lain, begitu.
2: Nah itu fokus di misalkan hair treatment. Kalau di nail nih kakak, sebenarnya apa yang kalaupun strategi sebenarnya tidak bisa
3: strategi
2: karena ini kakak mungkin bisa spill tentang kekeliruan juga, kesalahan yang mungkin orang lakukan. Kan kita biasanya sudah gunting kuku cukup gitu ya, atau kalau mau kutekan ya sudah tinggal pakai. Sebenarnya apa mungkin untuk memperbaiki kuku kita mungkin yang sudah rusak, atau bagaimana caranya yang mungkin akan ada di tempat kakak begitu fokusnya? Apakah hanya khusus nail ataukah ada care-nya juga untuk kuku gitu kan?
3: Paling kalau untuk kuku selain nail ya, kalau nail kan udah sering banyak ya
2: di ND ini.
3: Banyak kakak. Kalau misalnya untuk merawat kuku paling sering dirapikan saja, kayak kutikulanya juga sering dibersihkan. Itu kadang ada beberapa orang yang kadang cuek gitu kan. Jadi kakak rasa kalau misalnya bukan nail art ini mungkin buat teman-teman yang kayak malas kayak merawat sendiri di rumah, mungkin bisa datang ke salon begitu. Jadi kita bisa bantu begitu. Sekalian nanti pasti kalau misalnya teman-teman kayak ke salon pasti kita akan jelaskan. Teman-teman pasti kan tanya kan, kakak ini gunanya untuk apa? Kakak ini untuk apa? Jadi biasanya kita bisa sering saling sharing kayak gitu. Selain kuku juga rambut kadang kayak gitu juga. Biasanya kalau mereka datang ke salon mereka tanya, kakak ini kenapa rambut saya kayak gini kasar ya, begini-begini. Itu biasanya kakak selalu saling sharing. Begitu.
2: Kakak
3: kasih tahu.
2: Okay. Mungkin produk yang digunakan
3: kayak gitu.
2: Mungkin catokannya.
3: Catokannya terlalu panas. Iya, mungkin. Jadi kakak biasanya kadang saling sharing ke teman-teman yang datang.
2: Nah nih Kak Sherly, kalau diminta untuk kasih sebuah pilihan nih kakak, memilih treatment apa yang jadi favoritnya pelanggan gitu. Dari selama ini yang mereka datang tuh, mereka selalu kayak, kakak saya mau ini, dan banyak pelanggan yang datang dengan treatment itu gitu.
3: Agak susah ya.
2: Coba kalau diminta memilih, kakak pilih satu.
3: Dua deh, boleh dua ya. Kalau satu, kalau sejujurnya kakak juga suka ini, krimbat. Kebetulan kalau di seri salon itu kita krimbatnya ada free body massage-nya. Jadi biasanya kebanyakan kaum-kaum pekerja yang capek, kelelahan, tidak ada liburnya, itu biasanya lebih sering ambil paket krimbat.
2: Yang duduk terus.
3: Yang duduk terus itu pasti dipijit-pijit kan, enakan. Jadi mereka lebih sering ambil yang paket krimbat itu.
2: Sorry kalau paket krimbat itu sampo krimbat sekalian dengan catok.
3: Sekalian catok. Pokoknya dari cuci, krimbat, dipijit, body massage, terus dicatok. Pokoknya keluar dari salon cantik sudah pasti.
2: Okay. Itu ada lagi kakak treatment yang paling laris,
3: bestseller. Smoothing.
2: Smoothing.
3: Iya, itu smoothing paling laris juga itu.
2: Kenapa tuh kakak kira-kira?
3: Karena hasilnya keluar setelah datang dengan rambut yang agak ngembang ya.
2: Di sini orang bilang riga.
3: Riga. Ya. Keluar dari seri salon sudah tidak riga lagi, sudah kempes. Cantik, kempes rambutnya, halus.
2: Okay, jadi
3: best seller
2: smoothing. Kan, sekarang kan ada smoothing beda-beda ya kak, ada smoothing keratin, smoothing apa gitu ya. Kalau di seri salon itu ada smoothing apa saja kakak?
3: Kebetulan di seri salon itu ada dua smoothing sekarang. Jadi kakak ada smoothing kolagen sama smoothing keratin. Kalau smoothing keratin itu lebih cocok diambilnya pada saat kalian rambutnya lagi bekas pewarnaan.
2: Itu smoothing?
3: Smoothing keratin. Itu kalau misalnya rambutnya datang, kakak saya punya rambut nih
2: rusak karena
3: pewarnaan, terus kering. Itu biasanya kakak kasih yang keratin. Kalau kolagen biasanya itu rambutnya itu yang ngembang. Yang ngembang, terus ini kayak kering juga, kayak kakak ini saya baru pertama kali smoothing juga kadang kakak kasih juga yang kolagen. Paling beda-beda tipis lah kolagen sama keratin tergantung kebutuhan rambut sama keluhannya apa dulu gitu.
2: Kasih sejauh ini apakah pernah menerima review yang mungkin kurang mengenakan hati kakak, misalkan kayak mungkin kakak ini kurang ini kurang ini, udah bagaimana cara kakak untuk bangun komunikasinya gitu?
3: Kebetulan puji Tuhannya belum ya. Tapi jangan sampai.
2: Tapi kalau ada nih kakak, misalkan customer yang mungkin tahu nih fokus rambutnya seperti apa, terus kakak sarankan seperti ini, tapi ngeyel, kakak tidak seperti ini, tidak seperti itu, bagaimana cara kakak bangun komunikasi? Kakak tetap ikut maunya atau bagaimana? Padahal kakak nih tahu nih kebutuhan rambutnya tidak seperti itu gitu. Itu bagaimana kakak cara bangun komunikasinya?
3: Kalau kakak biasanya tidak memaksakan. Nanti hasilnya tidak bagus begitu. Jadi biasanya kalau mereka bilang, kakak saya mau ambil smoothing kolagen, seharusnya dia ambil smoothing keratin. Itu biasanya kakak bilang, aduh tidak bisa, rambut kamu kalau dikasih smoothing kolagen akan semakin parah, karena rambut kamu itu sudah harus butuh keratin, dihaluskan karena rambutnya kasar contohnya kayak gitu. Nanti dia bilang, kakak aduh kayaknya maunya yang kolagen saja kayak gitu. Misalnya kakak jelaskan dulu baik-baik, bilang rambut kamu nih cocoknya segini ini. Nanti biasanya mereka juga tanya keratin tuh untuk apa dulu, kolagen itu untuk apa dulu. Biasanya kakak jelaskan. Nanti kalau misalnya mereka sudah paham, baru oke kakak nanti biar saya ambil yang keratin saja kayak begitu. Semuanya kalau yang datang lagi kembali lagi, kalau yang datang pasti kakak jelaskan dulu apa semuanya yang kebutuhan rambutnya untuk customer ya gitu.
2: Ini baik sekali ya Kak Sherly.
3: Kebetulan saya juga suka ini ngobrol, jadi saya senang.
2: Iya, nggak usah ini kita healing juga kerja tapi sambil cerita-cerita. Kak Sherly, kita mungkin break sebentar ya, siapa tahu ada yang mau gabung.
3: Oke, boleh.
2: Mau tanyakan ya kepada Kak Sherly juga nih, teman produa seperti apa perawatan dan bagaimana cara Kak Sherly bertahan in this economy, in this era. Di salon Sherly Indi, teman produa bisa cantumkan pertanyaan kamu di komentar di YouTube kita ataupun juga di WhatsApp kita 082147650422. Kita mau putarkan lagu requestan spesial dari Kak Sherly. Ada Citra Scholastica dengan Everybody New.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Halo teman Produa, balik lagi sama Priska menemani kamu di Mudah Kreatif dan masih bersama Kak Sherly ya, owner dari Sherly Salon. Kita mau main games dulu nih Kak Sherly.
1: Oke. Okay.
0: Pergangan sedikit Kak Sherly. Ini jawab cepat harus secepat kilat Kak.
1: Oke, okay, siap. Deg-degan ya.
0: Kak Sherly, fast talk, pilih cepat Kakak. Mm-hmm. Hair spa atau cream bath? 1, 2, 3.
1: Cream bath. Dua-duanya penting tapi. Aduh, tapi kalau salah disuruh pilih Kakak lebih cream bath.
0: Pilih cream bath. Oke. Okay. 2, hair color atau hair treatment?
1: Hair treatment.
0: Skincare atau make up? Susah nih.
1: Dua-duanya kecintaan.
0: Tapi kalau disuruh
1: memilih Kakak skincare.
0: Oke, okay. Mending kulitnya sehat dulu baru make up daripada make up tapi kulitnya
1: tidak sehat. Iya.
0: Okay. Yeah. Kakak customer cerewet tapi ramah atau pendiam tapi perfeksionis?
1: Cerewet tapi ramah. Kebetulan cucok ya. Jadi
0: Jadi sama owner. Terakhir Kakak, harapan untuk salon Sherly Ende.
1: Harapannya yang pasti tetap bikin teman-teman nyaman.
0: Amin. Tambah cabang.
1: Tambah.
0: Buka cabang.
1: Amin. Terus semakin apa menambah hal-hal baru. Jadi
0: belajar terus.
1: Jadi untuk teman-teman, buat teman-teman semakin nyaman dan setelah keluar dari Sherly Salon semakin suka, semakin cantik. Jadi balik lagi, jangan lupa.
0: balik lagi. Dan ini sekalian promosi nih Kak Sherly, bisa kalau mau pergi ke Sherly Salon tapi tidak tahu alamatnya tuh bisa cari di mana nih Sherly Salon kira-kira?
1: Kebetulan Kakak ada dua ini sosial media, TikTok sama Instagram.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Instagramnya Kakak di Sherly Salon _. Kalau di TikTok Sherly Salon _ Kalau bingung tinggal tulis aja Sherly Salon ND, langsung pasti langsung muncul.
0: Dan ini saya review langsung ya, fast respon owner ya.
1: Iya.
0: Cepat responnya. Jadi buat teman Prodo yang kebingungan dengan rambutnya ataupun mau coba nail art nanti ya, wishlistnya di bulan ini.
1: Iya, kebetulan Sherly Salon bulan ini pertengahan
0: launching
1: untuk nail art. Jadi buat teman-teman yang mau mempercantik kuku bisa langsung ke Sherly Salon.
0: Oke, okay, langsung datang merapat ke Sherly Salon.
1: Yes.
0: Kak Sherly, apakah ada wishlist lain Kakak yang pengen Kakak raih selain mungkin buka cabang lagi ataupun menambah banyak treatment-treatment lagi, atau ada wishlist lain Kakak untuk personalnya Kakak, mungkin membuat Kakak menjadi pribadi yang lebih baik lagi mungkin ya wishlistnya?
1: Kebetulan wishlistnya mungkin dari salon yang ini Kakak mungkin bisa lebih berkembang lagi ya. Karena kebetulan berjalannya waktu banyak sekali yang ke salon, jadi sekarang Kakak rasa agak kurang prepare juga dalamnya karena kan masih awal-awal ya. Jadi semakin kesini puji Tuhan semakin banyak yang tahu. Jadi Kakak wishlistnya ke depan semoga bisa lebih besar lagi. Jadi buat teman-teman supaya lebih nyaman begitu. Dan menambah treatment-treatment yang lain, itu juga menjadi wishlist Kakak ke depan.
0: Treatmentnya mungkin belum ada di
1: belum ada.
0: Bisa nih Kak Sherly coba.
1: Yes,
0: ya. Dan dari jawaban-jawabannya Kak Sherly, Kak Sherly sangat amat menyukai beauty ini.
1: Yes, I love beauty.
0: Dan juga Kak Sherly pengennya orang tuh nyaman dulu begitu.
1: Iya, kalau
0: bukan Kakak menampilkan atau menghadirkan treatment asal treatment, tapi Kakak maunya tuh orang sampai suka dan nyaman. Itu kayaknya tidak semua orang sampai di tahap itu, tapi Kak Sherly menunjukkan itu.
1: Harus nyaman karena salon juga bisa bikin nyaman, bukan cuma itu aja bikin nyaman. Salon juga
0: bisa bikin nyaman ya. Oke, Kak Sherly, kita sudah di penghujung acara Mudah Kreatif. Okay. Terima kasih banyak Kakak sudah gabung sama kita di Santai Siang edisi hari ini. Semoga obrolan kita nih bisa didengarkan sekaligus mungkin bisa menarik perhatian dan juga minat dari cewek-cewek di kota Ende ini ya teman produk, ataupun mungkin cowok-cowok yang mau coba kuku kan bisa juga ya.
1: Iya bisa, cowok-cewek ya. Bisa.
0: Yes, bisa semua kan Kak Sherly. Terima kasih banyak Kakak, lancar.
1: Oke, terima kasih juga Priska.
0: Sampai jumpa lagi. Oke, okay, dan teman produk, itu dia obrolan kita di Mudah Kreatif bersama dengan Kak Sherly, owner dari Sherly Salon. Tapi kita akan temani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, stay terus sama kita di Radio Produk Ende, teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

teman-teman Pro 2 FM India ya, masih bareng bersama teman-teman kamu spesial di Sport Corner. Kita akan menghadirkan informasi olahraga yang kita lansir dari rri.co.id atau KBRN RRI ya teman-teman Pro 2. Informasi dari sepak bola, olimpik, ataupun berita-berita terbaru yang akan menghadirkan spesial buat kamu. Salah satunya nih teman-teman Pro 2, ada Liga Pelajar yang diharapkan hidupkan kembali kompetisi berjenjang di Indi. Oke teman Pro 2, jadi Liga Pelajar SMA tuh diharapkan jadi langkah awal untuk menghidupkan kembali kompetisi sepak bola berjenjang di Kabupaten Ende. Dan keberlanjutan kompetisi ini dinilai penting untuk mendukung pembinaan pemain usia muda dan menjaga regenerasi atlet daerah. Ada pelatih sepak bola Ende, Kakak Randy Zen ini mengatakan dalam program Deep Talk RRI Ende pada minggu kemarin ya, bahwa perkembangan pemain pada masa lalu tidak terlepas dari banyaknya turnamen yang tersedia sepanjang tahun. Jadi menurutnya tuh kompetisi itu jadi wadah ataupun sarana bagi pemain-pemain muda untuk mereka tuh tambahkan skill mereka, meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap dan berkelanjutan teman-teman Pro 2. Dan menurutnya kondisi ini berbeda dengan situasi saat ini ketika jumlah kompetisi yang tersedia tuh relatif lebih sedikit. Sekarang jauh lebih banyak, dulunya tidak ya teman-teman Pro 2. Nah ini kita berharap juga kompetisi usia sekolah dan usia muda ini bisa terus digelar secara konsisten setiap tahunnya ya. Selain dukung pembinaan pemain, juga keberlanjutan kompetisi ini juga diyakini akan membantu melahirkan generasi baru ya untuk pesepak bola Ende, pastinya yang mau bersaing di tingkat regional maupun nasional maupun internasional. Oke deh, kita masih punya informasi lainnya spesial di Sport Corner. Informasi olahraga akan kita hadirkan buat kamu, untuk kamu tambahkan wawasan kamu, pengetahuan kamu, insight kamu terkait sport.

0: nih kenapa sih Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Kemang Pro 2 masih dari informasi sepak bola ini, ada target final mengiringi pelepasan kontingen Dona menuju Bupati Ende Cup U23. Jadi acara pelepasan kontingen Kecamatan Dona menuju turnamen sepak bola Bupati Ende U23 tahun 2026 ini berlangsung penuh dengan optimisme, Kemang Pro 2. Jadi ada Bapak Camat Dona, Bapak Yosef Plebu SE menegaskan bahwa target tim bukan sekedar berpartisipasi tapi mampu untuk melangkah hingga partai final. Dan usai acara pelepasan kontingen turnamen sepak bola Bupati Ende Cup U23 tahun 2026, di halaman kantor Bupati Ende, ia mengatakan bahwa seluruh persiapan tim itu sudah dilakukan dengan baik sampai dengan saat ini. Jadi kesiapan ini tuh berasal dari para pemain, juga dari dukungan masyarakat, orang tua, kepala desa beserta sponsornya tuh, teman Pro 2. Dia menambahkan bahwa panitia penyelenggara memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan, pastinya juga perlindungan pemain selama turnamen ini berlangsung. Jadi hal ini penting ya, biar seluruh peserta bisa bertanding dengan aman, bisa menjunjung tinggi profesionalisme dan juga sportivitas, teman Pro 2. Jadi semoga kontingen Kecamatan Dona ini bisa menjaga kekompakan, bisa membawa pulang prestasi yang membanggakan kepada masyarakat di sana ya. Dan selain mengejar gelar juara, turnamen sepak bola Bupati Ende Cup U23 tahun ini itu diharapkan jadi momentum untuk membina generasi muda, untuk mendorong kemajuan sepak bola di Ende. Seperti yang saya spill tadi juga, teman produk kita sama-sama berharap bahwa kompetisi-kompetisi sepak bola di Ende ini bisa memajukan skill anak muda khususnya di kota Ende terkait olahraga sepak bola.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman

Laila featuring Zara Larsa dengan CD The Game. Teman Pro 2 masih di Spot Corner ya. Saya terhalang-halang, makanya informasi spesial di Spot Corner. Kita mau kasih kamu informasi dari Halan. Meskipun langkah Norwegia harus terhenti di perempat final usai kalah tipis ya 1-2 dari Inggris, Erling Halan ini memilih melihat lebih dari sekedar hasil akhirnya. Jadi bagi sang kapten, Piala Dunia 2026 itu menjadi perjalanan yang mengubah wajah sepak bola Norwegia sekaligus mengubah dirinya sebagai seorang pemain. Karena apa teman Pro 2? Selain orang-orang melihat timnya, orang-orang juga melihat Haaland ini. Ataupun mungkin orang-orang lebih terhalang-halang daripada Norwegia ya. Jadi Haaland menyebut 6 pekan di Amerika Serikat sebagai pengalaman terbaiknya. Dan menurutnya pencapaian Norwegia sampai dengan 8 besar termasuk kemenangan bersejarah atas Brazil. Brazil membuat dunia kembali melirik sepak bolanya Norwegia. Dukungan luar biasa ini juga datang dari kampung halamannya. Ada sekitar 20 ribu supporter memadati kawasan luar Istana Kerajaan di Oslo untuk menyaksikan laga perempat final. Ini menjadi bukti ya bahwa semangat sepak bola sekarang ini kembali menyatukan masyarakat di Norwegia. Tapi seperti itu, Haaland juga tidak menutupi rasa kecewaannya terhadap beberapa keputusan kontroversial saat menghadapi Inggris, termasuk gol-gol yang dianulir dan sejumlah keputusan wasit yang mungkin dinilai merugikan timnya. Tapi bagi Haaland, perjalanan ini bukan tentang kontroversi tapi warisan yang ditinggalkan oleh ia dan juga pemain di Norwegia. Dan penampilan Norwegia di Piala Dunia 2026 ini jadi awal dari babak baru sepak bola untuk negaranya. Nah, Haaland memilih menikmati waktu istirahat sebelum kembali menghadapi tantangan berikutnya. Katanya, saya bangga dengan apa yang sudah kami capai, sekarang saatnya holiday alias berlibur. Apa bisa saya ikut Haaland?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Broadway, itu dia obrolan kita special di Spot Corner, informasi terkait olahraga ya. Kita hadirkan buat kamu, buat kamu yang mau cari-cari info lainnya bisa tuh merapat di rri.co.id, lamannya KBRN RRI ya teman Broadway, untuk kamu upgrade informasi terkait olahraga. Priska akan kasih kamu informasi di showbiz, hiburan, film, sinetron juga bisa, idol juga bisa, musisi juga bisa teman Broadway. Nanti akan kita berikan untuk kamu. Jadi ini adalah jam-jam rawan ya, jam-jam rawan menuju kengantukan, jam menuju ngantuk, jamnya kita lapar. Jadi buat teman Broadway yang lagi makan ataupun lagi mau istirahat siang, boleh sambil menemani kita. Buat Charlie dan juga buat Rasna yang mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya. Buat anak-anak sekolah yang di jalan yang mau pulang ke rumah, berhati-hati, lihat kendaraannya kiri kanan ya Charlie dan juga Rasna nih teman Broadway.

pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: syuting yang ada di Indonesia. Apakah Kim Ji Won akan datang ke ND ya dengan drama terbarunya Dr. X Edge of the White Mafia. Hal ini ramai sekali dibicarakan ya di semua sosial media setelah beredar foto-foto lokasi syuting di medsos, dan terlihat beberapa fan produksi bertuliskan film, kru lokal dan Korea, sampai dengan suasana pedesaan lengkap dengan sawah-sawahnya, jalannya, rumah-rumah warganya, bahkan ada juga foto tumpeng nasi kuning yang langsung bikin kayaknya ini definisi Indonesia punya teman produa. Dan yang bikin makin penasaran tuh, sampai sekarang belum ada konfirmasi apakah Kim Ji Won ini benar-benar ikut syuting di Indonesia atau kok hanya editan AI. Nah, ini kehadiran sang aktris masih jadi misteri ya, dan bikin fansnya tuh menebak-nebak. Lalu apakah adegan yang sedang direkam ini juga masih jadi tanda tanya nih? Karena Dr. X ini mengusung genre medis ya dengan sentuhan noir. Banyak fans yang berspekulasi, banyak netizen yang berspekulasi lokasinya tuh bakal jadi latar misi kemanusiaan, investigasi. Yang pastinya kabar ini sukses bikin antusias penggemar makin tinggi ya teman produa. Banyak yang tidak sabar mau melihat bagaimana Indonesia tuh akan tampil di drama Dr. X ini. Apakah benar Indonesia ataukah Malaysia? Karena mirip-mirip ya tempat latarnya. Tapi siapa tahu ya, benar-benar ada di Indonesia kan, we never know teman produa.
1: Awalnya aku kerjaan jadi musisi.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Terbaik.

Hey hey teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

terbarunya. Kabar seru buat kamu yang rindu sama suaranya Momo ya. Setelah cukup lama ia tidak merilis karya terbaru, Momo akhirnya siap comeback sebagai solois lewat kolaborasi spesial bersama Inal. Dan lewat unggahannya di media sosial pribadinya, ia membagikan cuplikan proses rekaman mereka di studio dan ada sedikit bocoran lirik lagu. Sebenarnya ini jadi duet pertamanya Momo sejak ia akhirnya memulai kembali perjalanannya sebagai seorang solois. Jadi kolaborasi ini ternyata berawal dari kedekatan mereka sebagai sesama putra daerah. Nice. Dan chemistry diharapkan bisa melahirkan warna baru dalam lagu yang akan mereka rilis nanti. Good news, Momo juga sudah memberikan petunjuk soal tanggal perilisannya. Akan meluncur di tanggal 28 Juli tahun ini, jadi tinggal menghitung hari saja teman-teman. Dan

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terbaik.

malam Pro 2. Kita sudah menemani kamu dari jam 10 hingga hampir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. So thank you untuk kebersamaan kita, untuk seru-seruannya kita ya di santai siang edisi hari Selasa ini. Thank you juga buat kamu yang sudah setia mendengarkan siaran kita spesial di 92.2 FM, juga ikut request lagu dan jadi bagian dari serunya siang hari ini bareng Priska teman Pro 2. Dan moga semua obrolan informasi lagu-lagu yang kita putarkan di hari ini bisa menaikkan mood kamu setidaknya ya, membuat kamu lebih happy dan bisa menemani segala aktivitas kamu teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kamu akan ditemani oleh RJ Ayah dan RJ Cicin ya di sore ceria. Priska pamit, thank you sudah menemani kita ya. See you on the next day part. Have a nice day and stay happy.

0: kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Dari puncak durian nomor 1 Indy, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

selamat sore semuanya. Untuk mengawali sore ceria kita di edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, advokasi lontar dorong wisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari rri.co.id, Putra Pariwisata Nusa Tenggara Timur 2026, Gila Adi Prakasa mengembangkan program advokasi lontar sebagai upaya mendukung pelestarian budaya. Dengan program ini juga dapat melakukan pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan. Gila menjelaskan program ini diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi dan mengembangkan potensi lokal sebagai daya tarik wisata. Program lontar telah mulai diterapkan melalui kegiatan edukasi di Desa Adat Gila, Kabupaten

Nusa Tenggara Timur perjuangkan infrastruktur strategis, pusat siap kawal usulan daerah. Dari RRI.id, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali memperkuat upaya percepatan pembangunan infrastruktur dengan membawa usulan prioritas senilai lebih dari 1,6 triliun ke pemerintah pusat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma didampingi Kepala Dinas PUPR Nusa Tenggara Timur Benyamin Nahak menggelar audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kemenko IPK RI Ayodhya GL Kalake di Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Audiensi dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan konektivitas di wilayah Kepulauan NTT. Dalam pertemuan tersebut, Johni Asadoma menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, topografi yang berat, dan juga serta keterbatasan fisikal daerah. Masih di Info Pro 2, personel Polres Ngada gelar pengamanan Turbo Cup. Dilansir dari RRI.co.id, bolongan

JBSC dengan skor 2-1 di lapangan sepak bola Kampung Bokua, Desa Ube Dolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dan pengamanan digelar pada Sabtu 11 Juli 2026. Pertandingan disaksikan sekitar 250 penonton itu berlangsung aman dan kondusif. Hal tersebut berkat pengamanan yang dilakukan personel Polres Ngada bersama personel Kodim 1625 Ngada, Satpol PP Kabupaten Ngada, dan panitia pelaksana serta dukungan tim medis dari Puskesmas Selangaya menyiagakan satu unit ambulans. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Taman Terbaikan. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Oke, teman Pro 2, selamat sore semuanya.
1: Hey. Eh, suaranya Mbak Aya tuh sangat rendah di telinga saya ya, teman Pro 2.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, karena baru hari ini kita dua berjumpa.
0: Oh.
1: Dan siaran bersama.
0: Aduh, bener lagi di bulan Juli. Jadi setiap hari Selasa sore ya, kami berdua akan menemani ruang dengar kamu, teman Pro 2 di Seri Ceria. Ya. Ada Aya di sini dan juga ada
1: DJ ya, teman-teman.
0: Akhirnya ya kita mendengar suara DJ lagi.
1: Amin ya.
0: Oke, kita sudah masuk di Flores Session nih, Kakak Titin. Seperti biasa kalau di Flores Session kita akan memberikan informasi seputar dataran Flores nih, apa yang terjadi di Flores nih.
1: Nah, oke, apa yang terjadi ya di Flores?
0: Kita sudah punya satu informasi buat kamu semuanya, diambil dari rri.co.id nih, teman Pro 2. Datang dari Manggarai. Jadi Bupati Manggarai resmikan rumah gendang Ngawe Roeng Timung nih, teman Pro 2. Nah, jadi Bapak Bupati Heribertus Geradus Lajunabit meresmikan rumah gendang Ngawe Roeng Timung di Desa Golo Cador, Kecamatan Wairi ini, teman Pro 2, pada hari Jumat 10 Juli 2026. Nah, jadi kehadiran rumah gendang tersebut diharapkan menjadi simbol persatuan masyarakat sekaligus pusat pelestarian adat dan budaya di Manggarai. Resmian ditandai dengan pengguntingan kita oleh Bapak Bupati Heri yang disaksikan para tua adat gendang Ngawe Roeng Timung dan masyarakat setempat. Jadi setelah prosesi peresmian, Bapak Bupati bersama rombongan dan para tua adat memasuki rumah gendang untuk mengikuti ritus adat kebeng sebagai ungkapan syukur nih atas rampungnya pembangunan rumah adat tersebut. Keren sekali nih, teman Pro 2. Dan rangkaian ritus juga berlangsung khidmat serta penuh sukacita. Rumah gendang yang dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat itu menjadi lambang kebersamaan sekaligus wujud pelestarian warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun nih, teman Pro 2. Dan dalam sambutannya juga nih, Bapak Bupati Heri mengapresiasi semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat gendang Ngawe Roeng Timung yang telah berhasil menyelesaikan pembangunan rumah adat secara swadaya. Wow,
1: swadaya ternyata nih, Ayah.
0: Benar sekali.
1: Iya, kalau di Flores itu kan rumah adat masih sangat kental ya. Kalau tempatnya Ayah,
0: rumah adat ini di Sumatera Utara ya, teman Pro 2. Di Sumatera Utara memang ya lumayan, tapi di pelosok-pelosoknya sih memang ya.
1: Jadi kalau di tengah kota sudah tidak terlihat lagi.
0: Iya, benar sekali, teman Pro 2. Benar-benar di kampung-kampung tertentu saja, kalau di kota sudah jarang terlihat. Dan ini termasuk keren nih, Kakak Titin, nama rumah. Saya juga kan baru tahu karena baru di Flores ya, ternyata ada rumah adat di Manggarai yang namanya Rumah Gendang Ngawe Roeng Timung di Desa Golo Cador.
1: Keren ya. Oke, nah selamat ya untuk kalau di sana tuh disebutnya Weta dan Nara, sama sih. Atau Nana dan Enu biasanya sih.
0: Iya ya, kita juga punya Enu di sini.
1: Kita punya Enu di sini.
0: Benar, teman Pro 2. Dan kita juga akan masih terus menghadirkan informasi buat teman-teman semua. Tetap stay tune dengan kita berdua di Flores Session.
1: Oke.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: kembali lagi bersama Ayrin juga Kak Titi nih, teman Pro 2.
1: Iya guys, suara kami masih cetar ya, walaupun agak sedikit mengantoek.
0: Oh wow.
1: Karena harus ini kan jam tidur siang ya Mbak Aya ya.
0: Iya lagi, benar-benar. Jadi tapi kita tetap harus ceria ya, karena ini kan sore ceria.
1: Oke. Okay.
0: Kan. Semua ceria di sini, ada empat Sri Kandi di sini teman Pro 2.
1: Yes.
0: Di studio yang menemani sore hari kamu. Dan seperti biasa kita masih di Flores Station dan akan memberikan informasi yang ada di Flores nih.
1: Betul sekali. Kali ini informasinya apa?
0: Informasinya ini datang dari Manggarai lagi ya.
1: Manggarai, oh Manggarai.
0: Ini Manggarai Barat ya teman Pro 2.
1: Labuan Bajo.
0: Benar sekali. Jadi Merurah Komodo Labuan Bajo raih nih dua penghargaan Expedia Group 2025. Oh tahun 2025 teman Pro 2.
1: Berarti tahun lalu ya.
0: Benar sekali. Jadi Merurah Komodo Labuan Bajo kembali meraih pengakuan di tingkat internasional setelah berhasil membawa pulang dua penghargaan di Expedia Group, yakni Top Room Naik 2025 Labuan Bajo dan Top Review New 2025 Labuan Bajo. Dan penghargaan tersebut diserahkan langsung nih oleh perwakilan manajemen Expedia Group yang datang ke Labuan Bajo sebagai bentuk apresiasi nih teman Pro 2 atas kerjasama hotel dalam mencatat jumlah malam menginap room naik dan pendapatan sepanjang 2025.
1: Kayaknya bisa lah ya buat kalian yang duitnya agak kencang ya. Kalau ke Bajo nginapnya di situ teman Pro 2.
0: Okay, apalagi Bajo memang kan destinasi wisata juga yang sedang populer mungkin di kancah internasional.
1: Yes.
0: Jadi mungkin nih hotel ini hotel ya sepertinya.
1: Iya
0: ya,
1: dia tuh kayak dia bintang 5 sih.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Jadi meraih penghargaan sangat luar biasa sih teman Pro 2. Dan ini juga bisa motivasi buat semua hotel yang ada
1: betul
0: di Flores.
1: Betul, apalagi hotel yang ada di ND ya kan.
0: Setuju, terkhusus yang ada di ND mungkin bisa gencar-gencarnya melakukan promosi.
1: Betul.
0: Begitu. Karena ini kan kalau hotel tidak luput dari kerjasama dengan pariwisata ya. Jadi
1: iya,
0: bagaimana bisa mempromosikan pariwisata dan hotel-hotel terbaiknya. Siapa tahu di ND
1: ada yang kayak gitu mana juga ya. Kayak dapat penghargaan atau apapun itu teman Pro 2.
0: Benar, karena memang segala sesuatu mungkin ya saat ini semua itu akan dihargai.
1: Sudah pasti ya, kan sudah melewati proses ya.
0: Benar, dia saatnya sudah melewati proses pasti akan ada penghargaan. Begitu teman Pro 2, tapi kamu harus bisa mencapai titik-titik tertinggi biar dapat penghargaan itu.
1: Oke. Okay.
0: Terus kita balik ke lagu dulu ya teman Pro 2. Dan kita akan masih terus mandikan informasi sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ini dia lagu Dere Berlagu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh iya, teman Pradua masih dengan Ayah dan juga Kakak Titin ya di Story Ceria. Kita sudah masuk di Genpress nih Kak Titin.
1: Aduh, sesaat lagi kita akan wawancara ya. Ayah sih yang akan wawancara. Ada siapa nih sore hari ini?
0: Kita akan wawancara narasumber yang sangat luar biasa nih, teman Pradua. Dari pemenang juara MDK tapi kategori kaligrafinya nih.
1: Kaligrafi.
0: Yes, banyak sekali nanti akan kita wawancara.
1: Oke. Okay.
0: Kaligrafi ada 6 orang nih teman pro 2. Ada si Nurul Hasim yang juara 2, Putra Hatnaski, kemudian ada Fatin Fayat yang juara 3, Putri kategori Hatnaski juga. Ada Bimas Aji Faturisma yang juara 2, Putra Hat Hiasan Mushaf. Kemudian ada Andi Hafiza yang juara Harapan 1, Putri Hat Hiasan Mushaf. Kemudian ada Afian Nasrullah dengan juara 2, Putra Hat Dekorasi, dan Pangeran Angges Mahardika juara Harapan 3, Putra Hat Kontemporer.
1: Wow.
0: Jadi kaligrafi
1: keren ya,
0: banyak sekali kan,
1: banyak ya
0: itu memproduksi.
1: Dan kalau kita omong kaligrafi itu kan pasti di, itu bicara tentang seni ya biasanya.
0: Benar sekali, seni tulisan
1: tulisan Arab,
0: Arab
1: ya kan, dan itu pasti susah kan.
0: Wow, sekali ya dan ini menarik sekali karena banyak sekali kategori satu hanya cabang-cabangnya ya.
1: Iya,
0: seperti hat naski, hat hiasan mushaf, hat dekorasi, dan kontemporer.
1: Okay.
0: Sebenarnya kalau menurut saya nih, kakak Titin dari keempat
1: mana yang lebih susah tuh?
0: Yang lebih susah sebenarnya lebih susah tuh hiasan mushaf.
1: Itu kayak dia, apa?
0: Kalau hat naski itu seperti tulisan Arab yang biasa aja
1: tulis.
0: Kalau hat hiasan mushaf itu tuh harus ada ornamen-ornamennya, warna-warna cerahnya,
1: bingkai,
0: hiasan.
1: Jadi ada kayak lebih khusus lagi ya, kalau khusus untuk itu
0: benar-benar
1: tadi.
0: Harus seperti semenarik dan sekeren mungkin ada hiasan pinggirannya. Tapi khat dekorasi sama kontemporer juga tidak kalah rumit. Seperti tulisan-tulisan yang di Ka'bah itu, dia yang bahkan pemandangan-pemandangan alam yang bisa tulisan Arabnya bisa dilambangkan di situ juga begitu. Kalau khat kontemporer ini kan lebih ke bebas berekspresi, maksudnya tidak ada panduan.
1: Pokoknya dia bebas aja begitu
0: tapi
1: ya.
0: Tapi harus indah begitu.
1: Ya, tapi yang kita ngomong soal seni ini memang banyak sesuatu yang ini ya, mahal, selain indah terus mahal dan pasti imajinasinya mereka tuh akan tinggi.
0: Benar sih, apalagi mereka nih juara keren ini kalau boleh tahu dari mana mereka?
1: Mereka jauh sih, mereka dari Nagekeo.
0: Wih, keren nih anak-anak Nagekeo nih, teman pro 2.
1: Betul.
0: Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan mereka bagaimana mereka bisa menjuarai perlombaan kaligrafi ini pada
1: sore hari ini ya tentunya di Genpress.
0: Kita memproduksi itu terus, jangan sampai ketinggalan obrolan kita nanti ya.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ende teman terbaik kamu masih di generasi prestasi nih teman Pro 2. Dan kita akan ngobrol dengan narasumber kita nih dari Nagekeo, anak-anak berprestasi dalam bidang kaligrafi. Nah, sebelumnya Ayah mau memberikan informasi sedikit nih buat teman Pro 2 mungkin di luar sana yang belum memahami nih. Ada yang namanya khat naski, khat hiasan mushaf, kemudian khat dekorasi, khat kontemporer. Nah, ini semua tergabung dalam sebenarnya jenis-jenis kaligrafi teman Pro 2. Dan anak-anak yang akan kita wawancara nanti, ini mereka menang dalam berbagai jenis kaligrafi yang tadi saya Ayah sampaikan teman Pro 2. Nah, kalau misalnya berbicara tentang khat naski ini teman Pro 2, itu seperti jenis kaligrafi Arab yang paling umum digunakan untuk penulisan Al-Quran, buku, dan naskah. Jadi benar-benar umum yang teman-teman mungkin biasa lihat tulisan Arab. Nah, begitulah dia seperti khat naski teman Pro 2. Kalau kita berbicara tentang ciri-cirinya itu ya hurufnya sederhana, jelas, proporsional, mudah dibaca, dan memiliki kaidah yang baku. Dan kalau kita berbicara tentang khat hiasan mushaf, ini kaligrafi yang dibuat khusus untuk memperindah mushaf Al-Quran dengan tetap menjaga keterbacaan ayat ya teman Pro 2. Kalau melihat ciri-cirinya khat hiasan mushaf itu, beberapa tulisan itu digabungkan dengan ornamen islami seperti motif floral, geometris, iluminasi, dan warna emas. Penulisan tetap mengikuti kaidah khat yang benar ya teman Pro 2. Dan biasanya itu untuk menghiasi halaman pembuka, penutup, atau bagian tertentu pada mushaf Al-Quran. Kalau teman-teman lihat sampul Al-Quran, kadang kan banyak ornamennya, tulisannya. Nah, begitu kurang lebih teman Pro 2. Kemudian ada khat dekorasi nih. Nah, ini tuh kaligrafi yang lebih menonjolkan nilai estetika dan unsur seni dibanding fungsi bacanya. Dan kalau berbicara tentang ciri-cirinya, ini seperti tulisan yang dipadukan dengan berbagai ornamen, bentuk, warna, atau objek sehingga tampil seperti seni yang artistik. Dan keterbacaan kadang menjadi prioritas kedua karena lebih lebih memprioritaskan seni keindahannya teman Pro 2. Kemudian khat kontemporer yang terakhir, ini kaligrafi modern yang mengembangkan bentuk-bentuk baru tanpa terikat sepenuhnya pada kaidah klasik nih teman Pro 2. Jadi dia tuh lebih kreatif, bebas bereksperimen dengan komposisi warna, media, dan teknik. Bisa dipadukan dengan seni lukis juga, tipografi, atau media digital. Ini juga biasanya digunakan dalam karya seni modern teman Pro 2, desain grafis, pameran, instalasi seni, hingga media digital. Dan kita akan mengulas, kita akan ngobrol-ngobrol santai untuk teman Pro 2. Stay tune terus karena kurang lebih 5 menit lagi kita akan berbicara tentang beberapa jenis kaligrafi ini untuk para pemenang yang tadi sudah Ayah sampaikan teman Pro 2. Jadi stay tune terus teman Pro 2.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali.

0: Halo teman Produa, selamat sore semuanya. Balik lagi bersama Ayah di Genpres, Generasi Prestasi. Dan sudah bersama Ayah di studio nih teman Produa, ada Bimas Aji Faturisma selaku juara 2 putra hiasan mushaf nih teman Produa. Ini salah satu jenis kategori ya, kaligrafi kalau tidak salah ya teman Produa. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kak Aji nih. Dan buat kamu yang mau bergabung boleh ke WhatsApp Produa di 082147650422, atau kamu juga bisa tinggalkan komentar di live YouTube RRI ini sekarang teman Produa. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Kak Aji dulu ya teman Produa. Halo Kak Aji, selamat sore.
1: Sore.
0: Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini Kak Aji?
1: Kesibukannya mengajar Kak.
0: Oh mengajar, ya. Mengajar di mana?
1: Ya mengajar kaligrafi juga.
0: Mengajar kaligrafi.
1: Di ini di rumah kan adik-adik. Mengajar adik. Terus saya juga ada kebetulan ada usaha juga. Usaha jual ini pot bunga kerajinan tangan.
0: Oh. Ya. Keren nih teman Produa ya. Berarti sekarang sudah ini ya sudah tamat ya Kak Aji?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oke, sudah tamat kuliah SMA?
1: SMA di Man Ende.
0: Oke, ada rencana kuliah tidak nih Kak Aji?
1: Untuk saat ini belum Kak.
0: Oke, belum ya. Oke, kita berbicara tentang ini Kak Aji karena meraih juara 2 putra khat hiasan mushaf. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih yang dimaksud dengan kaligrafi khat hiasan mushaf itu seperti apa. Mungkin kebanyakan teman Produa ini taunya kaligrafi aja begitu tulisan Arab ya. Mungkin bisa dijelaskan singkat Kak Aji.
1: Jadi kaligrafi hiasan mushaf itu identik dengan hiasannya Kak. Jadi untuk pembedaan dengan lain-lain itu seperti hiasan bingkai. Jadi dia itu seperti ada ornamen-ornamen bunga, ornamen khas kaligrafi, seperti bunga-bunga Arab, dan juga perpaduan antara bunga Arab, bunga Indonesia, dan ornamen-ornamen yang indah.
0: Oke. Dan itu meraih juara 2. Ya. Keren ya teman Produa. Berarti itu melukisnya atau mengerjakannya itu di kertas ukuran sebesar apa tuh Kak Aji?
1: Jadi itu dikerjakan dengan kertas karton ukuran 60x80.
0: Keren ya teman Produa. Dan kalau berbicara tentang kategori lainnya nih, apa yang membedakan khat hiasan mushaf ini dengan kategori khat lainnya?
1: Perbedaannya antara khat hiasan mushaf dan lain-lainnya itu seperti terletak pada bingkainya kan. Pembedanya itu pertama bingkainya, perbedaannya antara khat naski, hiasan mushaf, kontemporer dan dekorasi itu terletak pada bingkainya. Yang kedua juga terletak pada penggunaan gaya ini, gaya kaligrafinya. Jadi yang digunakan pada khat hiasan mushaf ini digunakan dua gaya, naski dan sulus, itu minimal 2 gaya, sedangkan maksimal itu 3 gaya.
0: Begitu ya teman Produa. Dan kita akan masih lanjut ngobrol ya teman Produa, jangan kemana-mana. Setelah lagi kita akan kembali lagi teman Produa di Generasi Prestasi. Jadi tetap stay tune terus bersama Ayah di 92.5 FM Produa RRI, ini teman terbaik kamu.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi bersama Ayah masih di generasi prestasi dan sudah tergabung teman Kak Ajin nih, ada Kakak Fatin Fayat Ahmad selaku juara 3 Putri Hatnaski, teman Pro 2. Langsung aja kita sapa, halo Kakak Fatin. Oke, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kakak boleh dekat dengan mic sedikit ya Kak, mungkin nanti. Oke, Kakak Fatin, kita mau berbicara tentang prestasi nih. Yang kemarin, oh kalau boleh tahu ini lombanya dilaksanakan kapan ini? Kakak.
2: Tanggal ini 25
0: bulan kemarin, bulan Juni.
2: Bulan kemarin.
0: Oh, apakah ini lomba dia sekaligus atau ada hari-hari tertentu? Ini Hatnaski yang hari besok mushaf begitu atau bersamaan?
1: Tertentu
0: ya, beda-beda waktunya. Oh, waktunya beda-beda. Oke, beda-beda ternyata teman Pro 2. Dan tadi kita sudah ngobrol dengan Kak Aji. Sekarang kita ke Kak Fatin nih. Kak Fatin sebagai peserta putri di kategori Naski nih, bagaimana Kak Fatin menjaga konsistensi latihan nih sehingga berhasil meraih juara 3? Wow.
1: Saya biasanya berusaha untuk meluangkan waktu untuk berlatih, walaupun itu tidak setiap hari ataupun dalam waktu yang lama. Terus biasanya saya juga berlatih kaligrafi ini dengan cara melihat karya kaligrafi untuk menjadi referensi saya.
0: Oke.
1: Dengan latihan yang konsisten, saya terus memperbaiki kualitas tulisan.
0: Keren banget nih teman Pro 2. Jadi latihan konsisten dan juga melihat referensi tadi ya. Wow, menarik nih teman Pro 2. Dan apa bagian tersulit saat mengerjakan karya di atas waktu yang terbatas? Kalau boleh tahu nih waktunya berapa lama nih Kakak?
1: 8 jam.
0: Oh wow, lama ternyata ya 8 jam. Tapi kan ini kategori Hatnaski ya. Nah, Hatnaski itu boleh dijelaskan secara singkat nih, dia seperti apa? Adakah batasan-batasan, aturan-aturan tertentu dalam mengerjakan karyanya?
1: Kalau Naski itu yang dikerjakan kemarin ada dua, yang wajib sama yang pilihan. Jadi yang wajib itu cuma tulisannya berupa huruf seperti di Al-Quran itu. Kalau yang pilihan itu macam-macam hurufnya.
0: Oke, berarti dalam waktu 8 jam mengerjakan dua macam ya, yang wajib dan yang pilihan. Wih, keren teman Pro 2 dan berhasil meraih juara 3. Dan ada tidak bagian tersulit dalam proses pengerjaannya nih menurut Kak Fatin?
1: Menurut saya bagian tersulitnya menjaga tulisan agar tetap rapi dan proporsional ketika waktu yang diberikan sangat sangat terbatas. Terus saat waktu mulai menipis, saya tetap tenang agar karya saya tetap rapi dan lebih maksimal lagi.
0: Oke, kuncinya tetap tenang begitu ya. Ini kalau boleh tahu, adakah pewarnaan di dalam karya atau dia hanya hitam saja?
1: Kalau yang wajib itu biasanya cuma hitam saja. Tetapi kalau yang pilihan itu biasanya bisa memakai tinta yang berwarna merah, hijau.
0: Oh, keren, menarik. Berarti kalau pilihan ini kita punya sendiri desain atau ada mereka tentukan pilihannya yang di seperti ini gitu?
1: Itu sesuai kemauan kita sendiri.
0: Bebas kemauan kita ya. Oh, dan Kak Fatin mengambil konsep seperti apa kalau boleh tahu yang pilihan ini?
1: Dia pakai mal biasanya.
0: Oh.
1: Ya, jadi tinggal di apa? Ditempel gitu.
0: Wih, keren teman Pro 2, menarik sekali. Dari Kak Fatin kita beralih ke Kak Aji nih. Kak Aji, bagaimana nih Kak Aji menentukan komposisi antara tulisan dan ornamen agar tetap harmonis? Tadi mengingat ini hiasan mushaf ya, yang harus ada ornamennya begitu dan bingkai-bingkai menariknya. Bagaimana nih Kak Aji strateginya?
2: Strategi yang pertama tentunya kombinasi warna Kak. Itu harus kontras dengan atas, samping, dan kiri kanan dan bawah juga. Dan juga mencari referensi-referensi karya-karya dan juga referensi-referensi seni-seni lain sehingga memberi perpaduan antara ornamen, cat, dan huruf itu menjadi sangat indah dilihat dan sangat menginspirasi orang.
0: Keren. Kalau boleh tahu warna yang dominan Kak Aji pakai itu warna apa?
2: Warna kemarin yang saya menggunakan itu warna biru, hijau, dan orange.
0: warna biru, hijau, dan oranye. Yeah. Menarik ya teman-teman. Kita tidak bisa melihat ya ternyata ya. Tadi yeah. keren nih kalau kita bisa langsung tampilkan di layar YouTube, layar YouTube nih hasil-hasil karya kakak-kakak yang luar biasa ini teman Pro 2. Yeah. Oke, okay, Kak Aji, menurut Kak Aji ini seberapa penting kreativitas dalam kategori hiasan mushaf sendiri?
2: Sangat penting Kak, dibutuhkan kreativitas. Karena imajinasi ini kita terus berjalan, perpaduan antara seni-seni seperti cat, ornamen itu sangat dibutuhkan sehingga memberikan seni itu di suatu karya itu kita harus memberikan yang maksimal ya.
0: Oke, begitu. Kalau referensi Kak Aji sendiri dari mana? Apakah melihat dari karya-karya yang lain di sosial media ataupun di internet atau tiba-tiba dapat inspirasi begitu?
2: Untuk inspirasinya itu tentunya terdapat pada juga saya melihat referensi kayak di internet, terus master-master kaligrafi juga, dan juga sarung-sarung seperti sarung Nusantara, sarung Ende, sarung Minang, sarung-sarung di Nusantara.
0: Hoi, keren ya memadukan ini budaya Nusantara teman Pro 2. Kalau boleh tahu ini pesertanya dari mana aja kemarin itu Pak?
2: Pesertanya itu dari NTT itu 22 kabupaten Kak.
0: 22 se-NTT ya.
2: Se-NTT.
0: Hoi, luar biasa sekali teman Pro 2 se-NTT ada 22 kabupaten. Oke, sebelum kita break kita beralih ke Kakak Fatin nih. Kakak Fatin, apa motivasi terbesar yang membuat Kak Fatin terus belajar kaligrafi nih?
1: Motivasi terbesar saya itu karena saya memang menyukai seni kaligrafi dan ingin terus mengembangkan kemampuan saya yang saya miliki. Terus selain itu juga saya ingin meraih prestasi yang lebih baik lagi agar orang tua saya dan guru-guru tetap merasa bangga.
0: Wow, karena ini targetnya ke depan nih prestasinya apa yang mau diraih nih kira-kira Kak Fatin?
1: Bisa Insyaallah bisa memenangkan juara lagi, tapi
0: go internasional ya, mungkin ya. Amin, semoga ya bisa tercapai teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita break dulu ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi teman Pro 2, tetap di 92.2 FM Pro 2 RRI NDI, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pradila, kembali lagi bersama Ayah, masih di generasi.
1: Oke, teman Pradila, kembali lagi bersama Ayah, masih di generasi.
0: Oke, dan sudah tergabung.
1: Oke,
0: dan melalui Zoom meeting nih, ada Kakak Andi Hakiza dan juga Pangeran Raudi, teman Pradila. Kira akan ngobrol-ngobrol santai ya, teman Pradila. Buat kami yang bergabung bisa langsung ke WhatsApp Pradila di 082-182-1504. Oke, langsung saja kita sapa nih,
1: teman Pradila.
0: Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Kak Andi.
0: Halo.
1: Halo.
2: Iya, halo.
1: Iya, halo.
0: Oke. Dan Kakak Pangeran Reya.
1: Pangeran Reya.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
0: Oke.
1: Oke.
0: Tergabung nih ya, teman Prodo.
1: Iya, teman Prodo.
0: Kita mau ngobrol-ngobrol.
1: Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan Kakak Pangeran. Dan Kakak Pangeran.
0: Kakak Pangeran mau panggilannya
1: apa? Kakak Pangeran mau panggilannya apa, Pangeran?
0: Ya, halo.
1: Ya, halo.
0: Oke, apakah suara saya terdengar jelas?
1: Apakah suara saya terdengar jelas nih, Kakak?
3: Iya, iya.

0: mahasiswa ini.
1: Halo kakak. Oke, halo Kak Andi.
2: Ya,
1: halo. Oke, Kak Andi, kita ngobrol di Kak Andi dulu ya sebelum ke
0: Kak. Halo kakak.
1: Pangeran.
3: Halo.
1: Pangeran. Keren.
0: Oke, halo Kak Andi.
2: Ya, halo.
0: Oke, Kak Andi, kita ngobrol di Kak Andi dulu ya sebelum
1: ini sebagai juara harapan satu Putri Hiasan Mushaf. Keren. Apakah pelajaran yang paling berharga yang Kak Andi peroleh nih selama mengikuti perlombaan ini?
0: Kak Andi, ini sebagai juara harapan satu Putri Hiasan Mushaf. Apakah pelajaran yang paling berharga yang Kak Andi peroleh di selama mengikuti perlombaan ini?
1: Oke.
2: Okay. Jadi pelajaran paling berharga yang saya dapatkan selama mengikuti lomba kaligrafi, terutama bagian kaligrafi hiasan mushaf.
1: Nanti kita biar bergantian.
0: Mungkin karena Pangeran Rio boleh di mute dulu. Nanti kita biar bergantian.

0: Oke, mungkin bisa dilanjut Kakak Andi.
1: Pelajaran paling berharga yang saya dapatkan selama mengikuti lomba kaligrafi hiasan mushaf, terutama yaitu saya mendapatkan pelajaran bahwa keberhasilan itu tidak datang secara instan, tetapi melalui pengorbanan, kesabaran, dan doa. Jadi pengalaman ini juga mengajarkan saya untuk terus belajar dan tidak mudah putus asa dengan kemampuan yang saya miliki.
0: Oke, luar biasa sekali ya teman Pro 2. Dan ada tidak momen Kak Andi nih hampir menyerah saat proses persiapan mungkin, atau momen-momen yang tidak bisa dilupakan dalam berlangsungnya perlombaan kemarin?
1: Kalau momen yang membuat saya hampir menyerah, pastinya ada. Karena saya pernah merasa lelah dan kurang percaya diri ketika mengikuti perlombaan ini, terutama bagian penulisan kaligrafi dalam, terutama penulisan kaligrafi, yaitu dalam menggunakan kalam yang menurut saya itu sangat menyusahkan. Tapi dengan itu saya mendapatkan dukungan dari teman-teman dan keluarga sehingga saya dapat menyelesaikan tantangan tersebut.
0: Oh wow, keren ya teman Pro 2. Dan Kak Dini dia juara harapan 1 Putri Khas Hiasan Mushaf, sama seperti Kak Aji berarti ya. Tapi ini kategori putrinya. Kak Andi, ada tidak strategi-strategi khusus yang Kak Andi lakukan supaya ini karya saya ini harus bisa menang nih gitu?
1: Bisa diulangi?
0: Apakah Kak Andi punya strategi khusus mungkin untuk dalam perlombaan kemarin supaya berbeda hasil karya Kak Andi dan akhirnya bisa memenangkan juara harapan 1?
1: Kalau strategi khusus, saya tidak memiliki strategi khusus.
0: Oke.
1: Karena ini baru momen pertama saya mengikuti lomba kaligrafi hiasan mushaf.
0: Momen pertama loh juara harapan 1, keren Kak Andi. Mungkin apakah sama momen pertama juga untuk Kakak Rio dan juga Kakak Fatin sama Kak Aji, apakah ini juga momen pertama?
2: Kalau saya udah dari 2022
0: 2022 udah senior berarti nih, udah suhu ya teman Pro 2. Kakak Fatin?
3: Baru pertama kali
0: juga, keren ya teman Pro 2. Dan terakhir nih Kak Andi, apa yang ingin Kak Andi tingkatkan agar bisa meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi berikutnya nih?
1: Untuk mengikuti lomba kaligrafi pada kompetisi berikutnya, saya ingin meningkatkan kualitas teknik belajar kaligrafi saya dengan memperbanyak latihan dan mempersiapkan mental dari jauh-jauh hari sebelum mengikuti lomba kaligrafi pada kompetisi berikutnya.
0: Oke, keren teman Pro 2. Dari Kak Andi kita beralih ke Kakak Rio ya. Halo Kakak Rio, selamat sore.
4: Halo, Kak Rio.
0: Oke, Kak Rio, sore tidak terdengar nih. Halo.
4: Selamat sore.
0: Kak Rio, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kak Rio nih yang meraih juara harapan 3 putra khas.
4: Benar.
0: Oke, Kak Rio nih, bagaimana khas kontemporer bisa dikenal lebih bebas dalam berekspresi? Bagaimana nih Kak Rio tetap menjaga nilai
4: kaligrafi Islam di dalamnya? Bagaimana nih Kak Rio tetap menjaga nilai-nilai kaligrafi Islam di dalamnya?
3: kebebasan dalam art kontemporer itu pada bentuk tata letak serta kombinasi dan warna-warnanya. Tetapi tidak mengubah makna atau dasar dalam penulisannya, harus sesuai dengan ayatnya.
0: Oke, kalau boleh tahu art kontemporer ini seperti apa, Kakak Rio? Kan apakah berbeda dengan art naskhi dan juga?
4: Oke, kalau boleh tahu art kontemporer ini seperti apa, Kakak Rio? Kan apakah berbeda dengan art naskhi dan juga mushaf tadi?
3: Berbeda dengan kiasan mushaf dengan naskhi. Kalau kontemporer itu dia menggambar sesuai dengan tema dari ayatnya. Misalnya ada ayat tentang keindahan alam atau siksa kubur, contoh misal. Kalau ayat tentang keindahan alam itu gambarnya harus sesuai dengan ayatnya. Ayatnya juga harus dibentuk dengan alamnya itu.
0: Oke, berbeda ternyata teman Pro 2. Dan menurut Kak Andi ini ya, bagaimana seni kontemporer dapat menarik minat generasi muda untuk mencintai Al-Qur'an?
4: Seni kontemporer dapat menarik minat generasi muda untuk mencintai Al-Qur'an.
3: Wah, ulang.
0: Oke, Kak Rio nih, menurut Kak Rio sendiri bagaimana
4: seni pas kontemporer ini dapat
0: menarik minat generasi muda untuk lebih mencintai Al-Qur'an nih?
4: Untuk lebih mencintai Al-Qur'an.
3: Generasi muda zaman sekarang itu sangat menyukai hal-hal yang terlihat menarik dan memiliki nilai keindahan visual. Kontemporer juga menyajikan ayat Al-Qur'an dalam bentuk yang unik dan estetis sehingga terlihat lebih dekat dan tidak terasa aku seperti itu.
0: Oke, menarik teman Pro 2. Dan harapan dari karya sendiri ke depannya?
4: Oke, menarik teman Pro 2.
0: Apa? Dan harapan dari dunia kaligrafi bagaimana?
4: Seperti apa? Apakah terus menggeluti dunia kaligrafi atau bagaimana?
3: Coba ulangi.
0: Oke, harapan ke depannya karya sendiri dalam dunia kaligrafi ini seperti apa nanti?
4: Oke, harapan ke depannya karya sendiri dalam dunia kaligrafi ini seperti apa nanti?
3: Saya akan terus belajar dan mengasah skill agar bisa meraih juara satu.
0: Oke, targetnya juara
3: dan
0: satu.
3: Tidak putus asa.
0: Keren ya.
3: Belajar, mengasah skill. Oke.
4: Oke, targetnya juara satu. Keren ya. Oke,
0: mungkin karena ini kita di penghujung acara, teman Pro 2, kita akan tanya nih harapan terakhir dari narasumber kita di sore hari
4: ini. Mungkin karena ini kita di penghujung acara, teman Pro 2, kita akan tanya nih harapan terakhir dari narasumber kita di sore hari ini.
0: Oke, mungkin dari Kakak Aji, harapan kedepannya seperti apa nih? Kak Aji punya target-target kedepannya bagaimana di kaligrafi sendiri atau punya target lain mungkin?
2: Harapan kedepannya itu terus berlatih untuk kaligrafi khususnya di Kabupaten Ende, terus mengevaluasi apa-apa kekurangan yang kemarin sehingga bisa menampilkan semaksimal mungkin untuk MTQ yang akan datang.
0: Semoga ya, amin, itu sesuai harapan. Kakak Fatin.

0: Okay, keren. Dan kakak Andi, harapan kedepannya seperti apa nih? Adakah target khusus? Ya, kakak Andi mungkin on mic dulu. Okay.
1: Harapan saya kedepannya yaitu terus mengembangkan kemampuan saya di bidang kaligrafi melalui latihan yang konsisten sehingga dapat meraih prestasi yang lebih memuaskan dari yang saya dapatkan saat ini. Dan juga saya berharap seni kaligrafi ini semakin diminati oleh para generasi muda sebagai salah satu bentuk kecintaan terhadap Al-Quran.
0: Wow, keren nih, luar biasa ya teman pro 2. Tadi lupa kita sampaikan di awal, ini kakak-kakak dari mana sekolahnya? Oh, mungkin kakak Fatin.
2: Kalau saya sekolahnya di Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND yang tempatnya di Anaraja.
0: Oh, di Anaraja. Ini berbeda?
2: Sama.
0: Sama semua?
2: Ya,
0: oke, kecuali Kaji ya. Ini senior. Oke, teman pro 2, karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih banyak buat kakak Rio, kakak Andi, kakak Fatin, dan kakak Aji yang sudah menyempatkan waktunya bergabung dengan kita di Generasi Prestasi. Nanti kalau misalnya ikut lomba lagi ataupun ingin cerita-cerita di pro 2, boleh banget gabung lagi ya teman pro 2 dan kakak-kakak luar biasa di sore hari ini. Oke, teman pro 2, kita harus akhiri acara Generasi Prestasi di edisi Selasa 14 Juli 2026. Sampai bertemu di Generasi Prestasi edisi berikutnya. See you, bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Oke, teman berdua masih di 92,2 FM Radio RRI. Ini teman terbaik kamu. Setelah tadi ada generasi prestasi, sekarang ada informasi viral nih teman berdua. Jadi selama 1 jam ke depan sampai pukul 18.00 saya akan memberikan informasi viral buat kamu semuanya teman berdua. Tapi setelah beberapa lagi ini ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

di Jepang, teman Pro 2. Dian Saputra dan Ahmad Ubaidillah, dua orang Indonesia dari Jawa Timur, secara resmi bergabung dengan Departemen Pemadam Kebakaran di Hasami, Prefektur Nagasaki, dan menjadi warga negara asing pertama yang menjabat sebagai pemadam kebakaran di kota itu, teman Pro 2. Dan diketahui pasangan ini pindah ke Jepang pada tahun 2024 lalu melalui program pelatihan magang teknikal di negara ini, dan saat ini bekerja untuk perusahaan konstruksi Kimayama Kensetsu. Dan pejabat juga berharap keterlibatan mereka akan membantu mengurangi kekurangan pemadam kebakaran di Jepang, teman Pro 2, yang dipicu oleh penurunan populasi Jepang dan komunitas lansia yang tumbuh pesat. Wow, bagaimana nih Jepang nih? Sudah mulai kekurangan populasi, teman Pro 2. Kita sebenarnya masih terlalu banyak populasi. Mungkin boleh ya warga negara Indonesia mau pindah ke Jepang. Ya soalnya kalau di Indonesia seperti ini kita, teman Pro 2, ya begitulah ibadah terpanjang kita dalam menjadi warga negara Indonesia.

BKG Taman Pro 2 masih di informasi viral, dan ini saya punya informasi buat warga-warga Indonesia. Informasinya datang dari Dubai nih, Taman Pro 2. Dubai sediakan mesin roti 24 jam gratis agar tidak ada warga yang tidur kelaparan. Baru-baru diketahui Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan Raja Dubai ini, Taman Pro 2, melancarkan inisiatif kemanusiaan yang disebut Roti Untuk Semua. Untuk membantu memastikan bahwa tidak ada orang di Arab yang lapar, Taman Pro 2, sebagai bagian dari program Mesin Roti Pintar, menyediakan roti segar yang dipanggang secara gratis 24 jam sehari untuk orang-orang yang membutuhkan pastinya ya, Taman Pro 2. Dan mesin-mesin ini mudah digunakan kok. Cukup tekan tombol klik untuk memesan dan roti hangat dipanggang dan disajikan dalam hitungan menit langsung tersedia. Teman Pro 2, apakah kemungkinan kita Indonesia punya mesin gratis seperti ini? Kenapa mesin gratis? Mesin pemanggang roti gratis, pembuat roti gratis, Teman Pro 2 seperti di Dubai. Ya, mungkin ya berapa puluh tahun yang akan datang lagi akan terjadi seperti ini. Karena kalau begini berarti kan di Dubai tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan ya, Teman Pro 2. Dan ini juga harapan kita, semoga di Indonesia, tidak tahu kapan, tapi kita harapkan semoga kita juga bisa merasakan seperti masyarakat Dubai ya, Teman Pro 2. Kadang-kadang sedih sih melihat masih banyak masyarakat yang memikirkan besok harus makan apa atau malam nanti makan apa. Begitu juga kadang kita sedih ya mengingat para koruptor yang sangat luar biasa. Kita sudah tidak bisa berkata-kata dan bingung mau bagaimana. Kita sebagai warga negara Indonesia cuma bisa sabar dan tabah. Kita harus berjuang untuk diri kita sendiri, Teman Pro 2. Jangan berharap dan bergantung pada siapapun. Lagi Teman Pro 2, setelah ini ayah akan menyajikan musik-musik religi sambil menunggu azan maghrib tepat pada pukul 17 lewat 51 waktu Indonesia Tengah.

0: Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPPR RI Ende mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan ceramah singkat dari Ustaz Abdullah Zain MA yang berjudul Rahasia Agar Hati Tenang.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung, berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selamanya dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wahuwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Anda teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bagaimana sore hari menjelang malam kamu hari ini? Apakah sudah merasa lelah ya teman Pro 2 dengan aktivitas dari pagi? Atau kamu masih on fire nih, semangat masih membara, masih merasa belum capek dan belum lelah nih? Keren ya kalau kamu masih punya stamina yang seperti itu teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin sudah mulai lelah dengan kehidupan atau mulai bersiap untuk istirahat, menyiapkan makan malam, boleh banget kamu gabung di kita teman Pro 2 karena kita sudah masuk di titik kumpul Pro 2. Seperti biasa di titik kumpul Pro 2, kamu boleh cerita apapun di hari ini, kemarin, atau yang akan datang, boleh banget ya teman Pro 2. Namanya juga titik kumpul, jadi kalau kamu ada satu hot news, wow hot news di kalangan circle kamu mungkin atau di ND, ada yang lagi viral-viral, boleh dong info di kita ya teman Pro 2. Di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan sambil menunggu hot news dari kamu ya teman Pro 2, Ayu juga sudah siapkan list lagu nih untuk menemani sore hari menjelang malam ini. Dengan lagu Tiba-tiba dari Anmes ini teman Pro 2, kita dengarkan bersama.

0: jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya Cintan, Cintan. Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
0: Eh nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

BKG 82 dan kita punya pertanyaan simple nih buat kamu. Kalau kamu bisa mengulang satu hari ini atau momen hari ini, momen apa yang pengen kamu ulang, teman Pro 2? Atau enggak usah di hari ini deh, yang sudah berlalu. Nah, kalau kamu bisa mengulang satu momen dalam hidup kamu, momen apa yang pengen kamu ulang? Wih, buat teman Pro 2 yang mau

karena mungkin dulu ya lebih sibuk bekerja, jadi waktu itu terbatas, malah kerja lagi di ND, lebih tidak ada waktu untuk keluarga ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang punya cerita juga, boleh banget ya sharing di kita di WhatsApp Pro 2

seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

berdua. Tadi sebelumnya sempat tanya nih, kalau kamu bisa mengulang satu momen dalam hidup kamu, momen apa yang pengen kamu ulang, teman berdua? Dan sudah ada pendengar setia berdua nih yang bergabung. Ada Rani. Oke, halo Rani. Kita bacakan ya, teman berdua. Hai, aku Rani, lagi OTW pulang kerja. Momen yang pengen diulang, pas pagi tadi ketemu sahabat lama di coffee shop. Gak nyangka banget, wow. Jadi tadi ternyata si Rani ini bertemu sahabat lamanya di salah satu kafe ya, teman pro 2. Seru pasti, apalagi sahabat lama mungkin yang sudah lama sekali tidak bertemu ya, akhirnya bertemu. Kadang seperti itu teman pro 2, momen paling sederhana justru yang paling berkesan. Makasih ya Rani udah sharing-sharing cerita di hari ini dan momen yang ingin diulang di hari ini. Dan kamu teman pro 2, adakah momen yang mau diulang? Misalnya waktu umur 10 tahun saya ingin menabung dari umur 10 tahun. Sampai sekarang ternyata berat ya jadi WNI ya. Bener-bener kalau tidak ada uang tidak bisa apa-apa begitu. Seandainya kalau tahu dewasa ini memerlukan uang sebanyak ini, mungkin dari kelas 6 SD atau kelas 1 SD saya sudah menabung uang jajan saya. Itu juga cerita seru ya teman pro 2. Tapi apalah daya kita yang tidak bisa mengulang waktu. Waktu terus berjalan ke depan ya teman pro 2. Jadi apapun yang terjadi ya harus kita lewati.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral,

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Sesaat lagi info Pro 2. Kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam dengan info Pro 2. Informasi pertama, Satpol PP Manggarai Barat pangkas pohon rawan tumbang di Jalan Raya Raimundus Rambu. Dikutip dari rri.co.id, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat melalui unit pemadam kebakaran melakukan penanganan terhadap pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jalan Raimundus Rambu, Kelurahan Waimata, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Selasa 14 Juli 2026. Penanganan dilakukan setelah tim patroli pagi Satpol PP menerima laporan mengenai keberadaan pohon yang tumbuh di tepi tebing dan berada dekat badan jalan. Kondisi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kecelakaan apabila tidak segera ditangani. Di informasi kedua, Pemkab Manggarai Timur dorong transformasi koperasi perkuat ekonomi rakyat. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi gerakan koperasi. Transformasi ini sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus mitra strategis dalam percepatan penanganan stunting. Informasi terakhir, Flores Timur perkuat perlindungan pekerja migran melalui program Desa Migran. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia melalui penguatan sistem perlindungan berbasis desa. Komitmen tersebut ditandai dengan penyelenggaraan lokakarya multi stakeholder forum program Desa Migran Emas yang berlangsung di Aula Hotel Sunrise Larantuka. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali Teman Pro 2. Wow, di malam hari ini ada siapa di sana?
0: Ada kami berdua yang lagi-lagi dipersatukan di studio Pro 2, Teman Pro 2, buat temenin kamu di malam hari ini.
1: Iya, spesial di jaga malam ya, sampai di pukul 24 nanti. Ada siapa?
0: Dan Frankie.
1: Benar sekali Teman Pro 2 ya, kami akan memberikan yang terbaik di malam ini tentunya ya, dengan playlist-playlist terbaik dan informasi-informasi paling update. Seperti biasa kita sudah sampai di mana? Di CLBK Teman Pro 2.
0: Semua setiap malam maksudnya. Setiap dijaga malam tuh bakal dibuka dengan CLBK Teman Pro 2. Jadi kita langsung masuk obrolan.
1: Ya benar sekali ya, biar kamu tuh langsung mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di malam hari ini Teman Pro 2.
0: Kamu Teman Pro 2, tapi kita berdua juga.
1: Benar ya,
0: kita
1: dan
0: senang ngobrol dengan anak-anak atau orang-orang hebat nih di CLBK tuh, karena banyak sekali insight yang mereka berikan.
1: Oke, dan spesial di edisi malam hari ini ya, kita ada teman-teman yang jauh dari Pulau Seberang ya?
0: Tidak sampai Pulau Seberang sih,
1: di ujung Flores ya?
0: Ujung Flores ya, Pulau Seberang ya jatuhnya. Kita tidak berseberangan ya pulaunya.
1: Ada teman-teman dari Rumpi Nuha Lolon itu Teman Pro 2 ya, komunitas Rumpi Nuha Lolon dengan Afrianto Kane.
0: Iya, ini adalah salah satu pengurus dari komunitas Rumpi Nuha Lolon nih.
1: Oke. Okay.
0: Namanya Rumpi. Kenapa ini ya?
1: Apakah mereka secret no Rumpi?
0: Oh, bapaknya tahu ya. Apakah dia juga pengikut Kak Feni Rose?
1: Oke. Okay. Dan untuk kamu yang mau kepo silakan, seperti biasa kita di CLBK biasanya live di YouTube-nya RRN dan juga Facebook-nya RRND.
0: Always live. Live Teman Pro 2, karena kan sekarang tuh sudah zaman-zamannya streaming ya.
1: Benar.
0: Ada apa sih? Cringe, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Oke, peringkas dulu satu lagu ya biar
0: aduh, semoga lagu ini bisa bangkitkan semangat kita nih. Apa nih?
1: Oke, Frankie mau kasih Don't Follow Me dari Mario G. Cloud Teman Pro 2.

jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar ini

0: terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: 107,2 FM teman Pro 2. Kali ini seperti yang kita bilang di awal ya, kita bakal ngobrol langsung bersama salah satu komunitas keren kece badai dari pulau seberang tadi katanya.
1: Iya benar ya, dari pulau Solor nih teman Pro 2. Jadi di spesial di malam hari ini pasti kita semua sudah penasaran nih, ada siapa nih. Oke, kita langsung saja ya, sudah terhubung melalui Zoom kita. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam kakak.
2: Selamat malam.
1: Oke.
0: Bisa perkenalkan dulu dirinya, terus dari komunitas mana?
2: Baik, selamat malam kakak. Saya Afrianto Kein, panggil saja Yanto. Oke. Dari komunitas Rumpin Walolon di Solor, di Flores Timur.
1: Oke. Nah ini pasti pada penasaran nih. Dan biasanya kan kalau komunitas-komunitas biasanya kalau kita kenal dari namanya, oh kita tahu ini komunitas ini. Nah ini namanya unik.
0: Rumpin Walolon.
1: Nah bisa jelaskan kakak?
0: Awal mula komunitas ini hadir, apalagi di tengah-tengah desa Walolon nih.
2: Baik. Jadi komunitas kami namanya Rumpin Walolon. Mungkin sulit ditebak ini komunitas apa. Rumpin Walolon ini sebenarnya perpustakaan. Lebih perpustakaan desa. Perpustakaan ini bukan dibentuk dari inisiatif dari bawah, bukan inisiatif dari kami pengurusnya awalnya. Tapi sebenarnya ini perpustakaan yang merupakan program dari atas, kakak. Jadi pada tahun 2014 itu ada program kerjasama antara Yayasan Pendidikan Astra dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu pada era Presiden SBY. Itu dibentuk namanya Rumpi. Jadi Rumpi bukan hanya di Desa Walolon. Kalau kakak-kakak googling banyak di seluruh Indonesia ini banyak. Yang namanya kalau di Solo sendiri ada titik.
0: Oke.
2: Nah, jadi Rumpi itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengetahuan dan keterampilan. Jadi waktu dibangun dilengkapi 6 sentra, yakni sentra buku, sentra alat permainan, edukatif, audiovisual, panggung, komputer, serta kriya. Jadi di Rumpin Walolon itu dibangun pada tahun 2014. Waktu itu kami-kami yang mengurus sekarang masih di luar. Iya, ada yang masih sekolah. Kemudian kami pulang pada awal tahun 2020 itu kami menemukan bahwa Rumpi yang dibangun dengan sangat bagus awalnya itu saat kami pulang keadaannya sudah memprihatinkan. Karena waktu tahun 2019 itu Rumpi yang ada tersisa hanya buku-buku. Jadi alat permainan edukatif, komputer, semuanya sudah rusak, ada yang hilang karena ketiadaan orang yang mengurus. Jadi kebetulan kami yang mengurus sekarang kan kebetulan suka pada buku. Kemudian kami pikir baiknya ini perpustakaan desa yang terbengkalai ini kita lanjutkan gitu dengan mengandalkan buku-buku yang tersisa. Nah, Walolon juga kami tetap pertahankan sampai sekarang karena ini perpustakaan desa. Jadi gitu kan.
1: Oke. Keren. Jadi keren ya ketika pulang dan melihat dulu semangat di awal-awalnya tidak boleh redup nih, makanya mereka bangun kembali.
0: Padahal kita tahu ya sekarang banyak anak muda tuh kayak sudah sukses di perantauan, tetaplah di perantauan. Beda nih sama anak-anak di Desa Walolon nih teman Pro 2 yang kembali membangun desanya. Tadi bilang perpustakaan di desa itu kan ya. Boleh tahu sampai sekarang koleksi bukunya sudah ada berapa nih kak?
2: Kalau sampai hari ini koleksi bukunya sudah sekitar 1.500-an judul kakak.
1: Wow, itu lumayan banyak nih. Oke, ini berbicara soal koleksi sudah banyak nih. Nah, bagaimana teman-teman dari Rumpin Walolon ini menggait para ya khususnya orang-orang untuk gemar membaca, kembali membaca begitu untuk mengakses di perpustakaan begitu. Jangan sampai di perpustakaan bukunya banyak tapi peminatnya kurang nih.
0: Gitu. Oh, tidak ada yang mau datang gitu.
1: Oke.
0: Silakan, Kak.
2: Jadi ketika awal meneruskan perpustakaan itu, kami tidak berpikir bahwa teman-teman atau adik-adik di kampung punya minat baca rendah. Kami tidak berpikir seperti itu.
1: Okay.
2: Karena kami belum menemukan datanya. Jadi kami bilang ada baiknya kita teruskan perpustakaan ini sebagai untuk mencari teman gitu. Okay. Di masyarakat ada adik-adik yang memang suka membaca, hanya kita belum mencapai mereka. Jadi kami bikin beberapa program, misalnya buka perpustakaan itu, buka perpustakaan di tempat. Kemudian ada saat-saat tertentu kami merasa bahwa kurang sekali pengunjung. Kami menambahkan program lapak buku. Jadi kami memantau tempat-tempat yang banyak anak-anak bermain, misalnya di lapak, di mana di perempatan jalan. Kami buka lapak buku di situ. Okay. Jadi teman-teman yang melihat itu dengan sendirinya berhenti bermain jenak.
1: Jadi
0: caranya tuh langsung datang ke sasaran gitu.
1: Iya benar ya, langsung jemput bola nih istilahnya.
0: Iya. Tapi saya tuh sempat scroll nih ya di media sosialnya Rumpi No Hololan sendiri, kalau di situ tuh sudah tertera di bio-nya itu tulisnya tuh selain meningkatkan minat baca gitu ya, tapi juga membahas tentang isu sosial dan isu budaya. Kenapa hal ini diangkat juga nih, Kak?
2: Nah, karena kami sudah mendapat wadah, jadi ada ada wadahnya. Kami pikir kayaknya kita tidak cukup sampai ke hanya memperbanyak bacaan, kemudian ajak orang membaca. Kita juga butuh ngobrol dengan orang-orang yang lebih dewasa.
1: Iya.
2: Dan kalau membaca kan kita mencari anak adik-adik. Dan kalau diskusi sosial budaya kan kita lebih mencari orang-orang tua agar kita bisa ngobrol bersama.
0: Benar-benar setuju.
2: Lalu kita kan untuk kakak.
1: Iya.
2: Budaya-budaya kita kan beda. Kalau di kota kan orang punya waktu untuk berdiskusi, berkobrol tentang suatu tema. Sementara kita di kampung kan itu jarang.
1: Yeah.
2: Orang-orang kerja fisik, pulang capek, istirahat. Jadi kami pikir kita juga perlu bangun ruang-ruang diskusi itu. Jadi sejauh ini kami sudah bikin 3 edisi diskusi.
0: Okay.
2: Pertama, yang pertama waktu itu pal air, sumber air di kampung. Jadi kami buat riset kecil-kecilan. Kami tanya ke orang-orang dulu ketika bapak atau nenek kecil itu sumber airnya dari mana, sumber yang mana.
1: Yeah.
2: Orang-orang usia tertentu. Sumber airnya apa? Jadi kita bisa menemukan, oh sumur pertama di kampung ini. Pada tahun sekian sumber airnya berganti dari sumur ke air leading.
1: Oke.
2: Sekarang ketika air leading air mata airnya mengering, sekarang dia kembali ke sumur bor.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi gitu. Menemukan cerita-cerita kalau ke masa kini.
1: Ya.
2: Kemudian ada juga kan soal tradisi di kampung, tradisi bertani, karena orang-orang di sana bertani.
1: Yeah.
2: Ada kebiasaan di sana, ada kebiasaan berpantang di sana, di kampung kami. Di mana ada orang-orang tertentu dipilih untuk berpantang sejak hujan pertama sampai masa panen. Jadi orang-orang itu dilarang mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, jagung, atau sayur-sayuran tertentu sebagai bentuk ikut merasakan penderitaan dan pengorbanan bisi pare. Jadi
1: ceritanya
0: banyak ya ternyata.
1: Jadi Rumpi No Hololan ini tidak hanya berfokus tadi kepada
0: minat baca.
1: Tapi di satu sisi mereka juga pengen cerita-cerita atau sejarah-sejarah itu terwariskan dengan baik kepada generasi penerus nih.
0: Benar nih.
1: Okay, ini,
0: jadi pasti nanti ada regenerasi dari Kak Yanto diceritakan lagi ke adik-adiknya.
1: Iya benar.
0: Jadi pasti cerita-cerita tradisional ini tidak akan hilang lenyap begitu saja.
1: Benar.
0: Asik-asik nih.
1: Oke. Okay. Oke, Kak Yanto, ini kan minat baca ini teman-teman dari Rumpi No Hololan ini berfokus kepada anak-anak saja kah atau di semua usia?
2: Sejauh ini kami berfokus ke anak-anak. Jadi Jadi kami, karena itu bergantung juga ke kami pengurus. Okay. Kami pengurus kami berminat ke bacaan-bacaan sastra. Okay. Kemudian di dalam pengurus juga ada guru-guru SD SMP dan mereka membutuhkan bacaan-bacaan untuk anak-anak. Mm-hmm. Jadi berkisar di bacaan-bacaan itu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: berapa,
1: ini
0: berapa orang?
1: Nah, ini ya.
0: Anggotanya nih.
1: Apanya?
0: Anggota dari Rumpi No Holland.
1: Ah, Rumpi No Holland sendiri ada berapa nih anggotanya?
0: Selain Kayanto ada siapa lagi?
2: Kalau pengurusnya, Kak?
1: Iya, pengurusnya.
2: Pengurusnya ada 7 orang, Kak, sekarang.
1: Oh, wih, banyak juga ya.
0: Keren ya. Benar. 7 orang tapi dia anak-anak yang minat baca ini kan pasti banyak ya. Tidak kewalahan Kak itu. Apalagi usia anak-anak tuh pasti ya capek lah, pasti energinya terkuras habis ya pasti ya Yanto ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Nah, ini kita berbicara soal anak-anak yang benar-benar lagi pengen belajar. Tapi di masa sekarang ya, anak-anak kita bilang tidak bisa terlepas dari yang namanya handphone nih, HP. Kemudian bagaimana teman-teman dari Rumpi No Holland ini mengajak adik-adik atau anak-anak usia yang belajar ini untuk mengalihkan minatnya ke membaca buku daripada bermain gadget gitu.
2: Yang kami lakukan adalah tidak hanya membaca, kita juga nonton film, diselingi nonton film.
1: Okay.
2: Kami menuntut untuk ada diskusi di setelah selam nonton. Apa yang adik-adik pesan apa dari film? Kemudian lebih jauh, yok, juga berusaha untuk mengadaptasi, misalnya ada cerita pendek, misalnya ke adaptasi ke drama dan teater.
1: Okay.
2: Nah, jadi anak-anak jadinya mereka bersemangat.
1: Benar ya, ada game-game begitu, ada permainan-permainan. Jadi
2: berlomba-lomba untuk mengambil peran. Saya harus jadi peran pemeran ini nih. Saya selalu karena itu makanya di No Holland Rumpi bekerja sekarang teruna tempat juga kami. Okay. Setiap tahun hampir festival Kakak. Jadi ada pentasan seninya, ada di bacaannya, ada sisi permainannya. Jadi kayak ada acara tahunan bersama dalam bentuk festival. Jadi anak-anak, kami berharap kegiatan-kegiatan itu membuat anak-anak tidak bosan sekedar datang ke perpustakaan dan membaca.
1: Okay.
0: Benar.
1: Oke,
0: jadi memang bervariasi.
1: Benar, biar anak-anak kan tidak bosan kan.
0: Iya.
1: Ada gamesnya, jadi anak-anak tuh merasa benar-benar terlibat langsung dalam
0: komunitas
1: ini. Oke, Kakak Yanto, seru sekali ya. Tapi kita break dulu sejenak ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 92,2 MHz FM-nya, teman terbaik kamu.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Back to CLBK ya teman Pro 2, dan tentunya masih dengan teman-teman dari Rumpi Nuhalolon.
1: Iya, teman Pro 2. Kita masih seru-seruan ngobrol di sini. Tentunya tadi kita belum informasikan nih.
0: Apanya?
1: Topik kita di malam hari ini apa?
0: Iya.
1: Topik itu ngumpul beda, pulangnya itu bawa cara pandang baru.
0: Oke. Nah, ini masih terhubung ya dengan Kak Yanto nih teman Pro 2. Ada yang kamu penasaran lagi tidak dari Kak?
1: Pastinya ya, karena obrolannya ya, masih sangat seru ya teman Pro 2. Tadi Kak Yanto juga sempat bilang ya kalau ada diskusi-diskusi dengan para tetua gitu ya, para orang-orang tua gitu, tentang hal-hal simpel, hal sederhana gitu. Nah, Kak Yanto, apakah selain itu memang kakak tuh ambil topik atau isu tuh dari kondisi yang sedang terjadi di desa, atau isu random saja?
2: Kalau diskusi soal sosial budaya, kami berusaha untuk mengambil tema-tema yang berkaitan dengan kampung.
1: Okay.
2: Seperti yang saya ceritakan tadi kakak, misalnya air. Jadi kami bikin wawancara. Pertama kan kami bikin wawancara dengan tetua. Kemudian diskusinya kami hadirkan tetua yang kami wawancarakan itu untuk bercerita kembali. Jadi orang lain yang merespon pembicaraan tetua itu juga berbicara dari pengalamannya. Misalnya orang tua yang umur 50 tahun, dia berbicara ke ya belasan tahun dia ambil air di sumur ini. Jadi semuanya terhubung gitu kakak.
0: Yeah.
2: Ini bukan laksanakan langsung itu.
0: Oke. Oke, kakak, kita kembali lagi ke perpustakaan tadi nih kakak. Koleksinya kan begitu banyak nih.
1: 1000
0: lebih. Nah, untuk mendapatkan buku-buku ini nih kakak, apakah ada donaturnya kak, atau ada orang-orang yang memang selalu apa ya, menjadi penyedia nih untuk kelengkapan
1: stok
0: di
1: buku gitu.
0: Ya, stok buku di perpustakaannya teman-teman di komunitas.
1: Iya, Robin Holland.
2: Oh ya kak, baik. Sumber utama di perpustakaan itu sebenarnya dari desa sendiri kak.
0: Oh, oke.
2: Karena ini perpustakaan desa, kami yang mengurus ini menuntut agar desa lewat dana desa bisa menyediakan dana tahunan untuk belanja buku. Jadi menurut kami pembangunan itu kan pembangunan fisik kan kakak.
0: Iya.
2: Sementara pola pikir orang, mereka menganggap pembangunannya pembangunan fisik, harus ada benda yang terbangun, harus bisa dilihat. Ya. Sementara kami ingin lawan itu, bahwa pembangunan itu kan harus tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia, dan pembangunan manusia lewat literasi ini kan butuh buku. Jadi kami lewat dan cukup lama kami meyakinkan masyarakat, cukup lama untuk sampai diterima aspirasi kami lewat musyawarah desa untuk dianggarkan. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini kami dapat sedikit dana untuk pengadaan buku. Jadi kami karena sendiri mengadakan buku, kami berkesempatan untuk mengkurasi. Jadi kakak, buku apa yang akan kita beli? Dan kami suka sastra, jadi kami update lah teman buku-buku yang menang penghargaan, misalnya tahun ini apa beli itu. Oh, buku-buku yang dibicarakan sekarang apa, kita beli buku itu. Bahwa teman-teman di ibu kota misalnya, adik-adik SMP SMA baca buku itu, adik-adik di kampung pelosok juga harus baca buku itu sama tesnya.
0: Okay.
2: Nah, selain dari dana desa, kami juga jejaring dengan dinas perpustakaan di kabupaten yang jejaring dengan Perpusnas RI. Kemarin juga kami dapat bantuan 1000 buku bacaan anak dari RI. Kemudian ada ada kerjasama dengan komunitas-komunitas lain di Flores, Gerumpi, dan kemudian menyumbangkan buku. Jadi seperti itu kak.
0: Oke. Jadi koleksinya berarti cukup lengkap ya. Dan juga update nih kalau ditunjang seperti dari dana desa, kemudian komunitas-komunitas lain, dan juga perpustakaan di tingkat kabupaten. Jadi ini menurut saya bagus sekali ya. Apalagi semua pihak mendukung nih teman-teman nih.
1: Dan kerennya nih Desa Nololo nih berarti melek literasi juga nih.
0: Iya benar. Dan ini menurut saya jarang sekali mendengar bahwa ada desa yang berani mengalokasikan dananya untuk
1: khusus untuk perpustakaan.
0: Benar. Iya. Ini asik luar biasa.
1: Nah, apakah dari ini nih kayak apa nih ya, kita bisa lihat tidak sih perubahan yang mungkin mulai terlihat nih, baik dari anggota pesertanya atau pengurusnya ataupun juga dari adik-adik atau masyarakat di Desa Nuhalolon itu sendiri nih Kak, setelah berjalannya nih ya, Rumpi Nuhalolon sendiri nih.
2: Ya Kak, jadi kebetulan saya bukan guru, jadi ada pengurus yang guru, kebetulan guru di SD, SMP, SMA. Mereka punya kegiatan kalau kegiatan di Rumpi itu membuat adik-adik di kelas berani untuk berbicara.
0: Oke.
2: Jadi berani untuk mengutarakan. Kan awal dari kegiatan Rumpi, di mana apa yang teman-teman baca harus kita bagikan. Ya. Misalnya buku apa yang teman baca, apa yang menarik di buku itu, apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Kemudian jika Anda merekomendasikan buku itu ke teman, alasan apa Anda merekomendasikan buku itu ke teman?
0: Okay.
2: Jadi ruang-ruang dia akan yang tidak memandang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, setara. Jadi anak-anak merasa tidak terbebani. Beda di forum-forum lain. Jadi di untuk itu setara, dan kita mendengar pendapat orang seganjil apapun pendapat itu. Kemudian kadang juga kita orang tua mereka berterima kasih karena sudah ajak gabung di sini, karena ada perubahan di rumah, misalnya lebih banyak membaca, lebih banyak belajar ketimbang bermain. Jadi dari hal-hal itu yang bisa kami ukur. Kemudian kalau di masyarakat luas, kan sekarang Rumpi kami pikir punya suara yang didengarkan di dalam musyawarah desa misalnya. Dulu kan orang sering menganggap tidak penting apa itu buku apa. Ketika sekarang melihat hasilnya, dengan apalagi dengan diadakannya festival-festival yang melibatkan masyarakat luas, suara musyawarah desa semakin didengarkan, Kak. Jadi banyak perubahan, tidak hanya dari anak-anak yang tergabung ikut membaca, tetapi juga ke Rumpi itu sendiri, ke kami pengurus juga.
0: Oke. Ini keren ya, bahwa hal-hal seperti ini memang harus benar-benar terjaga, pokoknya berkelanjutan, karena ini menyangkut generasi penerus kita.
1: Benar.
0: Di Teman Pro 2.
1: Kalau sudah generasinya suka membaca, jangan
0: ini pokoknya Desa Nuhalolon ini kayaknya masa depannya keren nih. Amin.
1: Iya, amin. Benar. Dan semoga yang dijalankan di Desa Nuhalolon sejauh ini positifnya tuh terciprat di desa-desa yang lain juga.
0: Benar,
1: gitu. Biar desa-desa lain tuh juga punya rumpinya sendiri, punya penggeraknya juga sendiri nih, yang sekeren dari Rumpi Nuhalolon sendiri nih, Nuhalolon ini.
0: Oke, tapi kita lagi pengen seru-seru, masih pengen kita tanya banyak, tapi kita dibatasi waktu nih
1: Kak Yanto. Mungkin nanti next time kita bakal ngobrol lagi.
0: Mungkin kamu ada pertanyaan
1: last question nih, Kak Yanto. Mimpi apa sih, atau mungkin rencana apa yang ingin diwujudkan dari Rumpi Nuhalolon sendiri untuk semakin memperkuat budaya membaca, atau mungkin juga ruang diskusi di Desa Nuhalolon?
2: Jadi sebagian besar rencana kami sudah terlaksana. Jadi kami memperbanyak koleksi, membuat diskusi, membuat festival tahunan. Satu hal yang belum terwujud adalah kami keinginan untuk membuat majalah komunitas gitu, Kakak. Ya, jadi tidak hanya kita membaca, kita berdiskusi, tetapi apa yang kita baca bisa dibagikan dalam tulisan, apa yang kita diskusikan dalam portal budaya bisa kita catat dan kita tulis. Jadi itu tetap ada, tetap dibaca.
1: Jadi pendokumentasian ya.
0: Oke.
2: Dan itu juga sementara dikerjakan kakak sebenarnya.
0: Oke. Kalau launching kayaknya kita perlu tanya-tanya juga ya, sih ini. Ya.
1: Benar, jangan lupa.
2: Oh, boleh-boleh kan.
1: Di media sosial ya, atau bisa japri langsung. Biar kita bisa langsung ngobrol di sini. Mungkin lengkap dengan pengurus yang lain ya.
0: Boleh.
1: Mungkin seru gitu ya, obrolan kita nanti. Tapi keren ya, mimpinya apa? Tapi langsung bisa diwujudkan tuh.
0: Benar.
1: Sudah
0: jadi
1: tahu gitu, tidak hanya habis di mimpi. Gitu.
0: Benar. Jadi mereka langsung eksekusi.
1: Iya, asik. Semoga dari obrolan ini, apalagi kayak tadi penutupnya, mimpinya sudah langsung terwujudkan, bisa menjadi inspirasi buat anak muda lain, mungkin juga anak muda di beberapa kota di daratan Flores gitu ya, mau bikin komunitas kayak gini.
0: Benar ya, ini komunitas-komunitas seperti ini harus kita dukung ya, tahun kedua.
1: Harus diperbanyak.
0: Dan diperbanyak juga karena ini memberikan dampak yang nyata dan juga berkelanjutan untuk masa depan kita nih, teman berdua. Oke, Kak Yanto, terima kasih sudah berbagi dengan kami di malam hari ini. Sukses
1: salam
0: terus.
1: Salam buat teman-teman Rumpi Nuhalolan yang lain ya, Kak Yanto ya. Sukses terus nih buat majalahnya ya.
0: Iya, benar.
1: Majalah komunitasnya yang tadi katanya sudah dalam proses.
0: Benar. Oke, teman Pro 2 ya, itu dia tadi perbincangan singkat kita di CLBK untuk edisi hari ini bersama dengan teman-teman dari komunitas
1: Rumpi Nuhalolan dari Solor, Flores Timur. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita berdua terus temani kamu, dan sesaat lagi akan ada musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena

0: berbohong.
1: Mari terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat.
1: Kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Aku ditemenin sama Mamang, kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ketujuh kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya.
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya cuma
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, oke.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Karena sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, artworknya,
0: bla
1: bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Aku tuh kalau misalnya di solo dia bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic Karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet
1: betul.
0: Les?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Oke. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube
0: juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: And kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar sangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku nggak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardi Winata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya

0: panjang ya itu ya, benar-benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya okay. Full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan udah nyari kerja harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Kan? Wow. Okay.
1: Lagu Melangkah Perlahan.
0: Okay. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman berdua yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya. Yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil.
1: Betul. Ya, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Iya. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang okay banget.
0: Yes. Ketemu sama penyanyi yang okay banget, gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih sebenarnya, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu sebenarnya untuk relaxin dulu pikiran. Orang itu sebenarnya musuh utamanya itu pikirannya dia. Dan semuanya tuh terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih. Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi, manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul, betul, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda enggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Beda banget.
1: Kenapa? Jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popular menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Prancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: itu. Kontemporer, kontemporer asal Prancis. Dia itu fokusnya itu di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi,
0: oh
2: iya. Yeah. Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh. Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Iya, jadi orang ya, orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya, pakai headphone.
0: Oke, oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay, nonton okay. MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan
1: 3 menit ya. Mm-hmm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Agar asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh.
0: 2000
1: sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis
1: liriknya. 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang okay. sedikit, maaf ya.
0: Okay.
1: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitu lah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
1: Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
1: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
1: Cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
0: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Okay. Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin tentunya. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Yang nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh, wow. Aku dekat sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate banget, relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini ke anak-anak.
1: Dia juga ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi berarti melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin
1: Gen
0: orang-orang
1: di sekitarnya.
2: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik semu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah, lagu berikutnya, dan visualnya nyambung sama melangkah perlahan gitu.
0: Oh, wow.
2: Okay. Jadi MV-nya ini kan, alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi, kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar, kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu,
0: POV kakaknya.
2: Oke. Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putria Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke. Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue Hals.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putrinya sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen, kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri
2: berbeda. Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube,
2: ada di YouTube.
0: Ya?
2: Sesi diskusi.
1: Di progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Temennya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Bisa. Gitu
0: lah, saya
2: nggak bisa
0: ngomong kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung bagian masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Betul.
0: Alright, nanti terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH.
0: Aduh. Boleh lah. Boleh.
2: Bisa.
0: Siapa tahu ya,
2: kan siapa Indonesia.
0: Tahu. Betul.
1: Kayaknya upcoming EP-nya boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba. Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkahlah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
2: Betul. Semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan. Mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya. Semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya.
2: Mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri yang ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan katanya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo ya, itu tadi kita sudah mendengarkan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta dan disiarkan di seluruh Indonesia ya teman Prodo. Dan sekarang kita balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRN, teman terbaik kamu. Dan sebelum kita menuju ke cerita penutup hari ini teman Pro 2, Frinky mau membagikan sebuah lagu ya, dan berjudul Hitam. Nah, dinyanyikan oleh Kila Devia featuring Rafai Pase Raja Buah. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Kila Devia dengan komunitas musik tradisi Rafai Pasir Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Nah, kolaborasi tersebut siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Devia Official yang dijadwalkan beredar segera. Nah, lagu Hitam milik Kila Devia merupakan ciptaan Kila Devia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rafai Pasetuan Perdoso. So, this is Hitam dari Kila Devia.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: penutup hari teman Projua. Setelah tadi kita sama-sama bermain-main di Projua RRI Jakarta ya, kita kembali lagi di Projua RRI ND tentunya di frekuensi kesayangan kamu semua.
1: Iya, di 92,2 FM Projua RRI ND. Dan tentunya di cerita penutup hari ini kita mau minta kamu untuk bergabung tentunya ya.
0: Yaps.
1: Kamu boleh curhat apa saja di malam hari ini, siapa tahu kita bisa bantu atau mungkin kita bisa bantu
0: minta,
1: ya.
0: Kita bisa bantu, siapa tahu juga tambah bikin beban kita. Tidak apa-apa, teman-teman.
1: Ya.
0: Selagi kamu masih bisa cerita tuh berarti hal-hal yang bikin resah gulah-gulanda dalam pikiran kamu tuh akhirnya terhempaskan.
1: Iya, benar sekali ya teman-teman. Seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Ah, Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Okay, pamit teman berdua.
1: Ya, kita juga pamit bye. Okay, ya. Belum.
0: Belum. Tapi lagu ini maknanya luar biasa dalam.
1: Benar sekali, menceritakan tentang perpisahan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Dari lirik awalnya saja tuh sudah menjelaskan kalau isi lagu ini full tentang perpisahan,
0: dan
1: tentang kesedihan gitu.
0: Dan ya lagu pamit ini yang membuat nama Tulus itu
1: ya lebih dikenal banyak pecinta musik tanah air ya teman Pro 2. By the way, siapa di sini yang pakai lagu ini menjadi backsound pas kalian break up?
0: Dan
1: siapa? Apakah kamu? Kamu juga pasti salah satu orang.
0: Kayaknya nanti deh.
1: Jangan lah. Aduh.
0: Oke, lagu ini di tahun 2015-16 ya. Dan benar pada waktu itu lagu ini memang benar-benar mewakili hampir semua orang yang lagi patah hati nih.
1: Iya, jadi kok kadang tuh yang tidak patah hati juga pas putar lagu ini tuh langsung rasa kayak patah hati.
0: Wah, ini lagu untuk saya sih.
1: Padahal tidak ada apa-apa gitu.
0: Benar.
1: Biasanya tuh ke cewek-cewek.
0: Kalau ke cowok iya juga ya.
1: Oh, kamu juga ya?
0: Teman okay. sih.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Nah, di lagu Tulus ini juga ya, dia di lirik-liriknya kan menggambarkan bahwa dalam sebuah perpisahan tetap menjadi teman baik.
1: Iya, tapi yang paling ngenah tuh saya tuh dari lirik awalnya tuh katanya kan tubuh saling bersandar ke arah mata angin yang berbeda.
0: Jadi benar-benar sudah tanpa
1: bersandar tapi pandangannya tuh ke arah yang berbeda-beda.
0: Benar ya.
1: Aduh. Berat ya Tulus di zaman itu kayaknya memang dia juga menciptakan lagu ini pas patah hati mungkin ya.
0: Iya benar. Oke teman Pro 2, mungkin kamu juga punya cerita unik dengan lagu-lagu.
1: Sebuah
0: mungkin
1: lagu gitu teman Pro 2.
0: Mungkin bisa join ya bersama kita di cerita menutup hari seperti biasa di WhatsApp kita di 082 1476 50 0422.

0: Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik.

0: Waduh, kenapa?
1: Kumang gitu. Itu kayak walaupun sudah beberapa tahun belakangan.
0: Iya, benar.
1: Kita tuh kayaknya hampir putar tiap saat, tapi feelingnya tuh tetap sama.
0: Iya, Ramlode itu selalu memberikan sesuatu yang beda ya di musik Indonesia di tahun 2022. Dan banyak juga lagu-lagu barunya dia tuh yang punya ngenal lah di hati begitu tuh Ramlode.
1: Kayak satu ini tuh tadi kayak Komang gitu, kena tuh karena kayak kita lihat perjuangan cintanya ya.
0: Kita butuh orang-orang seperti dia.
1: Kamu juga harusnya kayak dia ya.
0: Iya, sebenarnya lagu ini kenapa saya putar di malam hari ini ya teman berdua ya. Disclaimer, karena lagu ini yang menggambarkan aku. Karena aku orangnya pejuang nih teman berdua.
1: Apa ya yang bilang dia seperti itu? Jadinya percaya nih.
0: Oke, kita juga masih menunggu kamu ya untuk join bersama kita di malam hari ini ya teman berdua. Apapun yang kamu rasakan, mungkin kamu lagi galau atau mungkin lagi berbunga-bunga nih teman berdua, atau menunggu notis dari dia atau notif dari dia belum juga muncul.
1: Gitu
0: nah, ya. Boleh ya teman berdua langsung join bersama kita.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: Afgan lagi-lagi bisa bikin kita terenyuh dengan lagu-lagunya.
1: Iya benar. Dia bertanya, ya hari ini tak ada rencana untuk jatuh cinta tahun berdua. Memang kalau berbicara soal jatuh cinta, kayaknya tidak kenal waktu ya.
0: Iya, tidak ada hari di kalender gitu.
1: Benar ya. Mau dalam keadaan apapun yang sedang kamu rasakan, kalau memang dia jatuh cinta, ya udah jatuh cinta.
0: Iya. Jadi kamu pemegang filosofi ini tidak?
1: Apa?
0: First sign gitu, cinta pada pandangan pertama.
1: Tidak sih, kayaknya cinta pada cobaan pertama.
0: Oh, what the meaning?
1: Pokoknya banyak lah artinya teman periode ya.
0: Okay. Kita balik lagi dengan Afgan, tak ada rencana.
1: Tak ada rencana ku jatuh cinta. Nah,
0: saya dengan suami saya juga tidak ada rencana nih dalam sampai sejauh ini.
1: Mungkin kalau berbicara soal pasangan atau pasangan itu, bahwa sebelumnya sebelum kita mendapatkan pasangan kita yang sekarang kita tidak punya gambaran begitu. Ini dia nanti
0: akan jadi seperti kayak gini-gini. Gitu. Dalam pikirannya punya mata satu, punya mata dua, punya telinga dua, gitu saja.
1: Dan kadang ya yang lebih keren lagi itu ketika teman sendiri, nah kaget-kaget jadi pasangan. Nah itu tuh tidak ada rencana jatuh cinta, tahu-taunya jadi teman
0: berdua. Apalagi yang bestie banget gitu ya.
1: Bener.
0: Jatuhnya tuh juga memang tidak ada rencana masuk dalam friend zone.
1: Nah
0: gitu.
1: Ini dia ya, keren ya si Afgan ini bisa membuatkan lagu ini untuk mewakili kita-kita semua ya.
0: Kamu.
1: Oke teman perlu ya, kita masih bersama di cerita penutup hari.
0: Iya, sesaat lagi kita akan masuk ke cerita penutup hari sesi 2. Jadi siapkan ya, ini kita akan full bacakan lagu-lagu yang sudah masuk nih dari teman Pro 2 di malam hari ini. Apakah salah satu lagunya ada yang sama dengan lagu pilihan kita?
1: Benar sekali teman Pro 2.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Oke teman Prude, masih di cerita penutup hari.
1: Teman Prode kita masih terus bersama kamu selama sejam ke depan nih. Jadi buat teman Prode yang masih mau join
0: sini, ya.
1: Masih bisa, masih ada kesempatan terbuka lebar karena di sesi ini kita juga bakalan baca semua pesan masuk dari kamu teman Prode.
0: Iya. Dan
1: kita tadi kan ya.
0: Ada Kak Sevi nih yang di malam-malam ini pengen dengerin lagunya See You Again dari Wiz Khalifa.
1: Weh, ada apa itu?
0: Oke, Kak Sevi, mungkin ada sesuatu boleh cerita bersama kita ya di cerita menutup hari ini teman Prode. Dan ini juga sudah ada yang masuk ya. Halo Kak Pinggir, selamat malam. Aku mau request lagunya Blue dari Yungkai. Oh iya ya. Beberapa minggu terakhir ini lagi sering pulang kerjaan malam. Jadi lagu ini selalu nemenin perjalanan pulang. Nah, entah kenapa setiap dengar melodinya itu rasanya capek seharian berlahan hilang. Semoga malam ini bisa diputar ya sekalian buat teman-teman yang masih di jalan. Oke. Okay.
1: Jam segini ya, kalau sampai jam segini itu memang capek sih.
0: Benar ya, memang kalau di indis ekonomi ya, tak kenal waktu.
1: Iya,
0: untuk mencari uang.
1: Suap nasi dan sebongkah berlian.
0: Kadang lebih capek cari kerja daripada kerja ya teman Pro 2. Oke, ini dia ya Blue dari Yungkai, dan juga kita akan siapkan See You Again dari Wiz Khalifa spesial untuk Kak Sevi juga ini teman Pro 2.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan

0: Teman Pro 2, dan kita terus masih bacakan beberapa pesan masuk dari kamu-kamu semua ya.
1: Iya, dan sudah ada juga ya yang bergabung dengan kita nih. Boleh kamu baca nih yang ini dari siapa nih, nomor 2 nih.
0: Yang nomor 2 tadi, itu yang kedua ini katanya itu mau request lagu jadi sampai jadi debu.
1: Oke, Banana Era. Aduh, teringat nih lagu-lagu masuk-masuk kuliah ya.
0: Iya. Hari ini katanya ini lumayan lelah buat dia dari pagi sampai sore ikut kegiatan di kampus. Oke.
1: Okay.
0: Dan sekarang dia baru sempat rebahan sambil mendengarkan Pro 2 RRI.
1: Oke, okay, wow. Ya ini ya, banyak yang pantau juga ya. Dan kayaknya memang benar di lagu-lagu Bandanera itu, apalagi yang sampai jadi debut tuh kayak lagunya kalem, kemudian nyaman,
0: nyaman didengarkan pas jam-jam segini kan.
1: Ya, benar sekali tuh.
0: Dan ada yang dia rasakan ketika lagu ini, katanya lagu ini nih bikin dia ingat kalau semua tuh butuh proses, jadi tidak perlu buru-buru nih bandingkan diri sama orang lain.
1: Benar sekali tuan Roda. Oke, ini spesial untuk kamu ya. Frankie dan juga Putri hadirkan Banda Nerea sampai jadi debu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: Produa ya, dan kita masih semangat memberikan kamu playlist-playlist terbaik di malam hari ini untuk menemani kamu yang mungkin sudah capek, sudah lelah dengan
1: rutinitas di hari ini.
0: Dan sekarang waktunya kamu untuk santai nih, me time mungkin ya teman Produa. Dan kita masih
1: bacakan beberapa pesan masuk ya.
0: Iya benar, dan ini ada lagi yang masuk nih. Halo.
1: Dari Siska itu kamu bacakan.
0: Halo Produa. Mau request lagu David Smile dari Lady Gaga dan Bruno Mars. Nah, lagi suka sekali dengan lagu ini karena hampir setiap perjalanan ke kantor pasti muter lagu ini. Rasanya bikin semangat di awal hari, tapi ternyata juga enak didengar buat menutup malam. Salam buat semua teman Produa. Oke, salam balik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung cerita penutup hari ya. Sebelum benar-benar mengakhiri kebersamaan kita di cerita penutup hari, kita mau ucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah join di cerita penutup hari.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Dan cerita penutup hari itu ada ya di setiap hari di jam yang sama, dari jam 9 sampai jam 11 malam nih teman Pro 2, tempatnya kamu untuk berbagi, bercurhat ria bersama kami. Dan di satu jam ke depan kami akan menghadirkan jazz musik ya, untuk menemani kamu. So enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Sobat Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

82 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Kami akan menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2. Akhir kata, saya Franky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, Radio Publik Milik Bangsa, program Madua dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan teknik saya Kenny Seja serta seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sadar dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Di amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya buat kamu yang mendengarkan 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Di edisi sepada 15 Juli 2026 kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama

Spirit ID Institut Teknologi Bandung bersama Universitas Brawijaya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngadan, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan itu bertujuan merumuskan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, konservasi, dan budaya lokal. Dosen Universitas Brawijaya, Esa Fajar Hidayah, MSI, melalui rilis yang diterima RRIND pada Selasa 14 Juli 2026 lalu mengatakan kegiatan tersebut dipimpin oleh Dr. Nia Kurniasi dan Dr. Page dan juga Dudi Wijaya dari ITB bersama tim Akademisi UB. Menurutnya, pengabdian ini tidak hanya memetakan potensi wisata tetapi juga mengkaji hubungan antara benteng alam, kawasan konservasi,

Informasi selanjutnya, Unflor hadirkan akses air bersih bagi warga pesisir melalui program Kampus Berda. Berasal dari rri.co.id, Universitas Flores terus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui program Kampus Berdampak, Unifor menyediakan sarana air bersih bagi warga di Jalan Ikan Paus RT 007 RW 004 Kelurahan Pau Panda, Kecamatan Indah Selatan yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses air bersih. Bantuan tersebut berupa pemasangan instalasi pompa air dari sumur menuju limbah rumah warga, jaringan pipa distribusi, serta bantuan drum penampung air. Program ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis Unifor ke-46 yang mengedepankan aksi nyata bagi masyarakat. Masih di Info Pro 2, Bulog perkuat penyerapan jagung, petani Flores Timur dapat kepastian harga. Lansir dari rri.co.id, Perum Bulog Cabang Flores Timur terus menyerap hasil panen jagung petani sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Hingga pertengahan Juli 2026, total jagung yang berhasil diserap mencapai 178,2 ton dari wilayah Flores Timur dan Lembata. Pimpinan Cabang Perum Bulog Flores Timur, Mustafa Suhud, mengatakan penyerapan jagung merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga harga hasil panen petani. Saat ini, Bulog membeli jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram bersih di gudang. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pro 2. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Balik lagi di Kepo Time dan selama 1 jam ke depan sampai pukul 7 pagi teman Pro 2, kita bakal ngobrol santai seputar hal-hal yang deket banget nih sama kehidupan sehari-hari. Nah, coba jujur deh teman Pro 2, pernah enggak sih kalian bangun tidur terus dari pagi udah bad mood? Aduh. Akhirnya sepanjang hari tuh rasanya semua serba salah. Kerjaan tidak beres, kuliah gak fokus, sekolah jadi males. Bahkan hal kecil aja bisa bikin emosi. Sebaliknya teman Pro 2, kalau paginya diawali dengan perasaan yang enak, rasanya seharian juga lebih semangat. Nah, pagi ini kita bakal kepoin, kenapa sih mood di pagi hari bisa mempengaruhi aktivitas kita seharian? Nah, ini kita kepo nih, iya juga ya, kenapa ya? Kenapa mood kita tuh bisa mempengaruhi seluruh kegiatan kita? Dan kenapa bisa bangun tidur mood kita tuh berantakan? Dan ada yang moodnya tuh enak, itu apa sebabnya dan itu kenapa terjadi? Jadi buat kamu yang lagi kepo dan saya juga kepo ya teman Pro 2, kita akan bahas sesaat lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi stay tune terus ya dengan Ayah di Kepo Time.

Masih di Kepo Time, teman produser, kenapa simut di pagi hari bisa mempengaruhi aktivitas kita seharian? Banyak psikolog mengatakan nih teman produser, kalau beberapa menit pertama setelah bangun tidur bisa mempengaruhi cara otak merespon aktivitas berikutnya. Misalnya nih, begitu bangun langsung buka media sosial, lihat berita yang bikin emosi atau membaca komentar negatif, tanpa sadar nih otak langsung menerima banyak informasi sebelum benar-benar siap. Akibatnya mood ikut turun ya teman produser. Sebaliknya kalau di pagi hari diawali dengan hal-hal sederhana seperti minum air putih, membuka jendela, menghirup udara segar, melihat anak-anak sekolah yang sudah mulai aktif ya teman produser. Kemarin sepi sekali rasanya di depan studio RRI Indi, ini sekarang wow, sudah mulai ramai lagi nih anak-anak sekolah, mulai berjalan kaki menikmati pagi hari menuju sekolah. Ih, rasanya tuh ingin balik deh ke masa itu. Nah, hal-hal seperti itu ternyata yang membuat mood kita tuh lebih baik. Ya, salah satunya juga bisa mendengarkan musik favorit, membuka pikiran, asik.

dan menarik nafas dalam. Nah, itu juga ya, bikin rileks. Cuma perlu dua beberapa kali kita harus tarik nafas, membuat tubuh menjadi lebih rileks. Jadi buat teman Pro 2 ini juga salah satunya mendengarkan musik favorit menurut psikolog teman Pro 2. Tapi nanti ya ada segmennya untuk kamu bisa request lagu. Nanti akan Ayah kasih tahu ya. Dan kamu juga pasti udah tahu di jam-jam berapa untuk bisa request lagu di pagi hari. Jadi buat teman Pro 2 itu tadi kenapa mood di pagi hari bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari ini. Karena penyebabnya dari kita sendiri. Kalau kita bangun langsung melihat hal-hal yang otak ini sebenarnya belum siap menerima, ya itu akibatnya mood bisa turun. Jadi sebaiknya jangan lakukan hal-hal berat dulu deh. Ya cukup dengan minum air putih, tarik nafas tadi yang sudah Ayah sampaikan ya teman Pro 2. Next kita akan ajak kamu buat cerita nih kebiasaan apa yang selalu kamu lakukan supaya mood tetap bagus di pagi hari ya teman Pro 2. Bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147050422. Kirim jawaban kamu teman Pro 2. Apa kebiasaan yang selalu kamu lakukan supaya mood tetap bagus di pagi hari?

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

indah tinggal kenangan. Kenangan terindah ya bila. Wih. Langsung flashback deh ke masa itu kita semua teman Pro 2. Tapi kita tinggalkan dulu Samson dengan Rayunya ya teman Pro 2. Kita balik ke Kepo Time di hari ini. Tadi sudah Ayah pancing nih pertanyaan, apa kebiasaannya selalu kamu lakukan supaya mood kamu tetap bagus di pagi hari. Jadi sebenarnya teman Pro 2 lagi sibuk aktivitas ya teman Pro 2. Oke, tapi Ayah tetap tunggu ya jawaban kamu, karena penasaran nih, siapa tahu kebiasaan kamu

Ternyata nih ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa bikin pagi terasa lebih menyenangkan loh teman produk. Di antaranya jangan langsung mengecek pekerjaan begitu bangun teman produk. Yang kedua, minum air putih. Itu tadi sudah saya sampaikan, minum air putih. Dan sarapan meski sederhana. Jadi buat kamu yang biasa sarapan isi perut dulu ya, yang ringan-ringan aja teman produk. Tapi buat kamu yang mungkin yang tidak terbiasa sarapan pagi, it's okay, cukup minum air putih aja atau makan buah atau apa gitu ya teman produk. Kemudian bergerak sebentar atau stretching ya. Jadi tubuh ini relax dia, karena kan nanti dia akan seharian full bergerak begitu teman pro 2. Jadi kasih pemanasan nih ya, biar tidak kaget otot-ototnya. Dan mendengarkan lagu yang bikin semangat ini yang terakhir. Pasti ya teman pro 2, kalau di pagi hari kamu langsung disajikan oleh lagu-lagu yang bikin semangat, maka aura ataupun apa ya namanya, semangat kamu dalam diri kamu juga ikut bangun. Jadi lagunya nih up, terus semangat kamu juga ikut mulai up, mulai membangun begitu teman pro 2. Mulai berdansa ya. Maksudnya mulai lincah gitu semangatnya ya, selincah penyiar di pagi hari ini. Oke, teman pro 2, itu ya satu-satu kebiasaan-kebiasaan yang bisa membantu tubuh memproduksi hormon yang membuat kita merasa lebih nyaman menjalani aktivitas teman pro 2. Ini termasuk kebiasaan yang sederhana, kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Tidak salah kalau kamu coba dulu dari sekarang teman pro 2. Mungkin karena sudah lewat tadi bangun langsung melihat pekerjaan, lupa minum air putih, dan lupa sarapan. Bisa nih kamu request lagu teman pro 2, lagu favorit kamu yang bikin semangat di pagi hari. Tapi nanti ya teman pro 2, tepat di pukul 7 sampai pukul 8 kita akan buka sesinya di FYP Flourish Your Playlist. Sekarang kita masih di K-Pop Time teman pro 2. Dan kita beralih dulu ke lagu nih, ada dari It Get Tough dengan judulnya Mengudara. Semangat teman pro 2.

sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

Kalau kita memperdua ada fakta menarik nih. Senyum walaupun awalnya dipaksakan, ternyata bisa membuat atau membantu otak mengirim sinyal positif ke tubuh. Jadi bukan cuma karena bahagia kita tersenyum ya teman perdua. Kadang justru karena kita tersenyum, perasaan kita jadi ikut membaik. Makanya jangan terus senyum ya, siapa tahu hari ini jadi lebih ringan. Baby,

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sudah masuk kita di FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu sudah bisa request lagu ya teman Pro 2, bisa langsung ke WhatsApp di 082147650422. Berulang teman Pro 2, karena waktu kita tidak lama, hanya 1 jam saja sampai pukul 8 pagi. Jadi kalau kamu punya lagu favorit, kamu ingin mendengarkan nostalgia mungkin, oke banget ya teman Pro 2, akan kita putarkan lagi lagunya masih up dan viral. Oke teman Pro 2, ayo tunggu lagu requestan dari kamu. Jangan lupa sertakan nama kamu, nama penyanyi, nama judul lagu, dan kamu boleh kasih quote di pagi hari ini, atau mau kirim-kirim salam, mau ngucapin happy birthday, happy anniversary, graduation, atau apapun itu boleh banget ya teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan sampai jam 8 di FYP, kita akan buka di FYP pertama kali lagu Tabola Bali dulu deh. Asik, lagu Tabola Bali dari Silent Open Up featuring Jackson Zeran, Juan Reza, dan ada Diva Aurel juga nih teman Pro 2. So enjoy the moment.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Color dari Saika Haji Teman Produ. Ada sudah ada yang bergabung nih dari Andi ini di Wolowaru, mau request lagunya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Dari Joki Dika. Kenapa nih Andi ini pagi-pagi sudah tidak baik-baik saja? Harus baik-baik dong. Tapi gak apa-apa, demi Andi ini akan kita putarkan lagunya Judika, tapi ini ex Wisnu Santika ya. Judulnya sama kok, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. So, terima kasih buat Andi ini sudah bergabung. Ayo tunggu ya requestan lagu dari kamu Teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Ini dia lagu requestan dari Andi ini di Uluwaru, Judika ex Wisnu Santika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

Oke, okay, teman produk. Tadi kita flashback ke tahun 2009 ya, dengan lagunya Justin Bieber, One Time. Dan sudah ada nih teman produk yang request, pendengar setiap produk. Ada kali dia di Jalan Melati, teman produk mau request lagunya BTS yang berjudul Swim. Tau aja nih kakak Lydia yang lagi viral-viral ya, BTS kan lagi konser tour ya. Apakah kakak Lydia termasuk ARMY nih teman Pro 2 dan akan menonton konsernya di Jakarta nanti di bulan 12? Bisa jadi ya. Oke deh, demi kak Lydia nih kita akan putarkan lagu BTS. So buat teman Pro 2 juga masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya. Teman Pro 2 buruan request di WhatsApp Pro 2 08214765042.

0: it.
1: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya
2: sudah tengah malam.
1: Maju terus.
2: Besok kan ya, kamu dikit harus
1: lagi,
2: kuliah.
1: Ayo, ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil kalah, makan. Mau mandi apa? Habis mandi maju Mobile terus. Legend. Terus.
1: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Kita pun produksi tadi lagu Tulus yang berjudul Remedy. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah request, karena ini kita sudah di penghujung FYP teman produksi, harus kita akhiri dan harus kita tutup ya For Sure playlistnya. Jadi buat kamu yang belum sempat request lagu, nggak apa-apa ya teman produksi, jangan bersedih. Ya siapa tahu nih kamu sudah ketiduran, ya sudah habis, ya. Karena nanti siang juga ada ya teman produksi, tepat di pukul 10 sampai pukul 12 siang ada produksi hitlist. Nah di situ juga kamu bisa request lagu teman produksi, lagu favorit kamu. Dan buat teman Pro 2, karena FVP sudah berakhir, saat lagi akan ada Pro 2 Spot. Jangan sampai kelewatan informasi menariknya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.